350 juta US dollar dan sebelumnya sebesar 100 juta US dollar. Nadiem Makarim menyampaikan kepada jaksa dan majelis bahwa dirinya tidak terlibat dalam pengadaan investasi PT Google ke perusahaannya, namun sebagai komisaris dirinya mengakui mengetahui adanya investasi tersebut.

0: Sementara itu, jaksa penuntut umum Roy Riyadi mengatakan pola-pola yang dilakukan terdakwa ini membuktikan telah terjadinya tindak pidana korupsi yang terencana.
1: April yang membantah ada kesepakatan itu, tetapi di bukti chat itu menyebutkan malahan sudah membahas mengenai apa yang bisa diberikan Google kepada kementerian, sudah membahas kerenduk, membahas tentang berapa nilainya dan segala macam. Nah inilah bahwa perkara ini sudah sangat jelas bagaimana mensreanya. Ini adalah kejahatan yang sangat luar biasa buat kawal krim, bagaimana dia menyamarkan peran-peran dia.
0: Dalam kasus pembelian 1,2 juta laptop Google Chromebook, negara mengalami kerugian sebesar 1,5 triliun rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jakarta dan kloter 25 Jakarta Timur telah diberangkatkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk selanjutnya melanjutkan perjalanan ke Bandara Internasional King Abdul Aziz di Jeddah, Arab Saudi. Jemaah haji keberangkatan gelombang kedua akan mengambil mikot pada saat perjalanan menuju Arab Saudi. Oleh karena itu, Agus mengimbau agar jemaah haji menyiapkan pakaian ihramnya dari tanah air.
1: Untuk gelombang kedua ini, pakaian ihramnya itu jangan dimasukkan di koper besar, sehingga akan mempersulit mereka ketika memang nanti akan keberangkatan. Karena koper besar ini kan selalu duluan untuk diberangkatkan.
2: Maskapai yang langsung
1: ihram? Langsung. Makanya kita seringkali menghimbau sebelum pra-embarkasi ini, seringkali kita...
0: Ya, pendengar, saat ini juga proses kedatangan jemaah haji kloter 26 sedang berlangsung. Ratusan jemaah secara bertahap melakukan proses pemeriksaan kesehatan dan pemberkasan dokumen termasuk aktivasi kartu nusuk. Mereka akan beristirahat di asrama sebelum dijadwalkan bergerak ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada malam harinya. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, saya Teguh melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Jakarta kita ke embarkasi lain, inovasi digital Haji Lombok Barat mempermudah pendataan jamaah dan barang-barang bawaan secara cepat dan akurat serta sistematis. Kita bergabung bersama rekan saya Rian Muhdar. Rian.
4: Baik, saat ini saya berada di Gedung Lombok Barat. Sebanyak 840 calon jamaah haji dipastikan siap sudah berangkat dalam 3 kelompok terbang kloter secara bertahap mulai April hingga Mei 2026. Dengan rincian kloter pertama, yakni kloter 3 diisi sebanyak 387 jamaah utuh Lombok Barat yang telah diberangkatkan pada 24 April lalu. Kemudian kloter 8 diisi 388 jamaah yang juga merupakan kloter utuh asal Lombok Barat yang diberangkatkan pada 1 Mei dan kloter 15 merupakan kelompok terakhir dengan jumlah 65 jamaah asal Lombok Barat yang bergabung dengan jamaah dari kabupaten kota lain seperti Kota Mataram, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Bima yang telah diberangkatkan 10 Mei kemarin. Dan pendengar, terobosan baru dilakukan Kementerian Haji dan Umroh di Lombok Barat dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada calon jemaah haji. Untuk pertama kalinya diterapkan sistem digital berbasis scan barcode IT to office guna memastikan pengelolaan jamaah dan barang bawaan berjalan lebih cepat, akurat, dan tertata. Dari keterangan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan menjelaskan inovasi ini lahir dari evaluasi terhadap persoalan klasik yang kerap terjadi setiap musim haji, khususnya terkait pengelolaan barang bawaan jamaah. Menurutnya jumlah jamaah yang besar dengan barang bawaan yang beragam membutuhkan sistem yang mampu mengidentifikasi secara cepat dan tepat. Oleh karena itu pihaknya mengembangkan mini aplikasi berbasis barcode yang terintegrasi dengan identitas jamaah. Melalui sistem ini setiap koper dan identitas jamaah dipindai menggunakan barcode yang sudah tertera pada ID card dan hasil pemindaian langsung menampilkan data lengkap jamaah mulai dari identitas, kelompok, rombongan, dan regu hingga status kehadiran yang otomatis tercatat dalam sistem. Implementasi inovasi ini bahkan telah diuji coba pada proses penerimaan koper jamaah di aula kantor kementerian dan hasilnya proses pendataan berlangsung jauh lebih cepat dan dibandingkan metode manual. Dan pendengar ini, ia juga menegaskan inovasi ini merupakan yang pertama kali diterapkan di lingkungan Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat sekaligus menjadi langkah awal menuju sistem pelayanan haji yang lebih modern dan efisien. Berikut penjelasan pelaksana tugas PLT Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Lombok Barat, Suparlan.
5: Karena sekian banyak jamaah dan barangnya ini, bagaimana supaya kita bisa cepat temukan, bisa kami tahu, cepat identifikasi dan kehadirannya, keadaannya. Jadi kami coba buat mini aplikasi yang lewat scan, ya bahkan identitas yang sudah dimiliki oleh jamaah haji itu. Jadi begitu di scan, langsung kita sudah lihat di resume-nya.
4: Dengan sistem ini, pergerakan jamaah diharapkan menjadi lebih tertib karena telah diatur berdasarkan urutan data digital yang terintegrasi. Hal-hal yang selama ini dianggap sepele, seperti penempatan bus dan alur keberangkatan, kini dapat dikelola secara lebih efisien. Inovasi ini diharapkan menjadi model baru dalam pelayanan haji di daerah lain,

sekaligus meningkatkan kenyamanan dan keamanan calon jemaah haji dalam menjalankan ibadah ke tanah suci. Dari Guru Lombok Barat, Riyad Muhdar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah terus memperluas pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG ke sekolah-sekolah sebagai langkah deteksi dini berbagai persoalan kesehatan pada anak. Program tersebut dinilai penting karena kesehatan yang terjaga sejak usia sekolah menjadi fondasi lahirnya generasi yang lebih sehat dan produktif. Selengkapnya kami hadirkan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemeriksaan kesehatan sejak dini penting untuk melindungi generasi muda dari ancaman penyakit serius. Lewat program cek kesehatan gratis atau CKG bagi anak usia sekolah, pemerintah berupaya memastikan setiap anak tumbuh sehat sekaligus mendeteksi lebih cepat berbagai potensi gangguan kesehatan yang selama ini kerap luput dari perhatian. Dalam pelaksanaannya, para petugas kesehatan mendatangi sekolah-sekolah untuk melakukan pemeriksaan langsung kepada siswa, mulai dari pengukuran tinggi dan berat badan, pemeriksaan mata, gigi, hingga tekanan darah. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari menegaskan, kualitas pendidikan sangat bergantung pada kondisi kesehatan siswa. Menurutnya, ketika anak mengalami gangguan kesehatan, proses belajar tidak akan berjalan optimal. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis di sekolah menjadi langkah penting pemerintah untuk memastikan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak dini sekaligus memetakan persoalan kesehatan siswa agar intervensinya lebih tepat sasaran.
2: CKG di sekolah hadir untuk memastikan setiap anak mendapatkan pemeriksaan kesehatan semenjak dini, sehingga potensi masalah mereka dapat terdeteksi lebih cepat dan ditangani juga lebih cepat. Melalui program ini, pemerintah tidak hanya menjaga kesehatan siswa, tetapi juga membangun fondasi SDM yang lebih sehat, produktif, dan siap menghadapi masa depan. Melalui sekolah, negara hadir jemput bola, memastikan seluruh anak tanpa terkecuali mendapat layanan dasar yang sama. Melalui CKG, pemerintah memperoleh data kesehatan siswa secara lebih sistematis dan data ini menjadi dasar untuk merancang intervensi yang lebih tepat, baik di sektor pendidikan maupun di kesehatan. Berdasarkan data periode 1 Januari 2026 hingga 3 Mei kemarin, Kementerian Kesehatan telah melakukan screening terhadap 4,8 juta anak di 48.000 sekolah di seluruh Indonesia. Hasilnya sebagai berikut. Sebanyak 41% atau 1,1 juta anak mengalami gigi berlubang. Sebanyak 22,1% atau 663.000 anak mengalami peningkatan tekanan darah. Sebanyak 8,6% atau 239.000 anak mengalami penumpukan kotoran di telinga. Data tersebut menjadi bukti nyata betapa pentingnya screening sistematis di lingkungan sekolah.
1: Sementara itu, Dokter Umum Adinil Haq Mulyana menjelaskan, temuan hipertensi pada anak usia sekolah menjadi perhatian serius karena bisa berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak. Kondisi ini dipicu oleh berbagai faktor, mulai dari pola makan yang tidak terjaga, kurangnya aktivitas fisik yang memicu obesitas, hingga faktor penyakit bawaan dan keturunan. Oleh karena itu, program cek kesehatan gratis dinilai penting untuk melakukan screening sejak dini, maupun penyakit lain pada anak dapat segera terdeteksi dan ditangani.
3: Hipertensi pada anak ini memang tidak bisa dianggap sepele, karena akan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan anak tersebut. Contohnya, anak-anak dengan hipertensi bisa mengalami hipertensi pada saat dewasa. Terus juga bisa mengalami penyakit yang lain, contohnya jantung, ginjal, gitu. Nah, adanya program pemerintah tentang cek kesehatan gratis ini tentunya sangat penting karena membantu men-screening lebih awal, gitu. Anak-anak yang memiliki faktor risiko mengalami hipertensi atau penyakit lainnya, dan anak-anak yang memang baru diketahui, misalnya mengalami hipertensi atau penyakit lainnya. Sehingga dengan dilakukan pengecekan kesehatan rutin, anak-anak lebih bisa di-screening lebih awal gitu. Sehingga nanti bisa kedepannya dilakukan pencegahan secara dini.
1: Di sisi lain, pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai program CKG mendesak untuk terus diperkuat. Menurutnya, melalui pemeriksaan rutin di sekolah, berbagai penyakit baik degeneratif maupun menular bisa dideteksi lebih cepat sehingga anak segera mendapatkan penanganan lanjutan. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah daerah, sekolah, hingga orang tua agar program ini bisa berjalan merata, termasuk di wilayah 3T secara berkelanjutan dengan dukungan regulasi yang kuat.
4: Ya, ini Mbak, apa melakukan kolaborasi sinergitas dengan ini, kepala daerah kan? Jadi kan itu kan di kabupaten kota daerah misalnya, pertanian. Ini sampai ke RT RW harus juga ini Mbak dilibatkan. Jadi ada pelibatan publik yang luas di situ. Jadi orang tua anak itu juga ikut di tes kesehatan, ada cek kesehatan itu orang tua juga. Ya itu penting gitu. Sehingga itu disinergikan gitu, kalau orang tuanya ditengahi penyakit apa, kemudian nanti anaknya penderita penyakit apa, nah ini bisa dilakukan tracing Mbak, penelusuran seperti apa itu, kemudian tindak lanjutnya seperti apa itu. Iya, programnya saya ini program yang bagus ya, jangan ditunggu-tunggu masyarakat, terutama untuk masyarakat di wilayah pedesaan, masyarakat berpenghasilan rendah atau masyarakat di wilayah 3T. Jadi program ini harus diperkuat, harus dibuat berkelanjutan. Makanya diperlukan payung hukum yang jelas, kalau perlu bikin undang-undang yang khusus terkait dengan ini, dengan CKP ini.
1: Cek kesehatan gratis untuk anak usia sekolah bukan sekedar program pemeriksaan rutin, tetapi langkah preventif untuk memastikan setiap anak Indonesia tumbuh sehat dan siap belajar optimal. Sebab dengan deteksi dini dan penanganan yang tepat, sekolah tidak hanya menjadi tempat menimba ilmu, tetapi juga ruang membangun generasi yang lebih sehat, kuat, dan berkualitas. Dari Jakarta, Zahrotin Al-Jannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lalu seperti apa pandangan masyarakat, khususnya orang tua, terhadap pelaksanaan cek kesehatan gratis di usia sekolah? Berikut tanggapan mereka.
1: Menurut saya program ini sangat penting karena sekarang banyak anak yang pola makannya tuh kurang sehat. Anak-anak juga sering jajan makanan tinggi gula dan garam tanpa menyadari dampaknya. Jadi pemeriksaan kesehatan di sekolah menurut saya memang perlu dilakukan ya secara rutin.
2: Saya setuju program ini dilanjutkan ya, karena kesehatan anak sekarang kan harus benar-benar diperhatikan. Apalagi aktivitas fisik anak juga mulai berkurang karena terlalu sering main gadget. Makanya pemeriksaan kesehatan itu penting supaya kondisi mereka atau anak-anak itu tetap terpantau gitu sih Mbak.
3: Ya menurut saya program CKG ini penting sih, tapi ya jangan cuma pemeriksaan aja, edukasi tentang makanan sehat, terus juga gaya hidup sehat itu harus juga diberikan kepada anak-anak dan orang tuanya. Karena kalau pola hidup nggak berubah, ya resiko penyakit tetap bisa meningkat sih.
4: Menurut saya CKG itu bagus ya, karena bisa membantu mendeteksi penyakit lebih awal pada anak-anak. Kadang-kadang orang tua nggak sadar kalau anaknya punya masalah kesehatan, karena terlihat tetap aktif kayak biasanya. Jadi dengan pemeriksaan gratis di sekolah, penanganannya bisa lebih cepat.
0: Editorial pagi hari ini mengangkat topik cek kesehatan gratis dan upaya menjaga generasi sehat. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masalah kesehatan anak usia sekolah seringkali dianggap sepele. Padahal banyak penyakit serius justru bisa muncul sejak usia dini tanpa disadari. Mulai dari gangguan gizi, obesitas, hingga hipertensi pada anak yang kini mulai meningkat dan berpotensi memicu komplikasi kesehatan di masa depan. Karena itu, program cek kesehatan gratis atau CKG untuk anak sekolah menjadi langkah yang sangat penting. Program ini bukan sekadar pemeriksaan rutin, tetapi bagian dari upaya deteksi dini dan mitigasi terhadap berbagai penyakit yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak. Melalui program ini, tenaga kesehatan datang langsung ke sekolah-sekolah untuk memeriksa kondisi kesehatan siswa, mulai dari tekanan darah, berat badan, kondisi gizi, hingga kesehatan umum lainnya. Langkah ini menjadi penting karena tidak semua orang tua rutin memeriksakan kesehatan anak ke fasilitas kesehatan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, sekolah menjadi ruang penting untuk membangun budaya kesehatan sejak dini. Ketika satu anak memiliki pola hidup sehat, lingkungan sekitarnya diharapkan dapat ikut terdorong untuk hidup lebih sehat. Namun keberhasilan program ini butuh kerjasama semua pihak. Tidak cukup hanya mengandalkan tenaga kesehatan, peran orang tua dan sekolah juga sangat menentukan. Selain itu, pemerintah juga perlu memastikan program CKG berjalan merata, termasuk di daerah yang akses kesehatannya terbatas. Menjaga kesehatan anak bukan hanya soal mengobati penyakit, tetapi membangun generasi yang sehat sejak awal. Satu yang perlu diperhatikan, anak yang sehat adalah investasi penting bagi masa depan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Abul Hayt mengecam serangan terhadap Kuwait, Uni Emirat Arab dan wilayah perairan Qatar yang dinilainya melanggar hukum internasional dan mengancam stabilitas di kawasan. Ia juga menyatakan bahwa solidaritas kepada Bahrain dan menolak segala bentuk eskalasi yang dapat menghambat upaya penyelesaian krisis secara damai. Dari dunia olahraga, tim nasional Bosnia dan Herzegovina menjadi negara pertama yang merilis daftar 26 pemain untuk Piala Dunia 2026. Dengan striker veteran Edin Dzeko tetap dipercaya sebagai kapten, Bosnia juga mengandalkan kombinasi pemain senior dan muda, termasuk bek Tarik Muharemovic, untuk menghadapi persaingan di grup B.

Demikian informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita di Warta Berita. Namun kami masih akan terus menghadirkan berbagai perbincangan sesaat lagi, tetap Indonesia Menyapa Pagi. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari ini.

Jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, hari-hari ini memang layak kalau kita muncul keprihatinan. Kita prihatin menyaksikan bagaimana perkembangan bangsa dan negara kita. Banyak sekali tantangan yang kita hadapi. Bencana ekologis yang dibarengi dengan kemudian dampak pasca bencana jelas bukan hal yang mudah untuk ditangani. Jelas itu adalah sesuatu yang berat untuk dijalani, terutama oleh mereka yang menjadi korban, mereka yang masih menjadi pengungsi, mereka yang masih kekurangan pangan dan tempat tinggal, termasuk juga pakaian dan obat-obatan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ini tentu saja membutuhkan respon yang cepat. Maka kita bersyukur banyak pihak betul-betul punya kepedulian mau membantu mereka yang menjadi korban di tempat-tempat terjadinya bencana. Tapi kita perlu merenung lebih jauh bahwa segala bencana itu terjadi karena ulah manusia. Karena ada orang yang serakah melakukan deforestasi, melakukan perusakan tanah, tentu saja demi memperkaya diri sembari mengabaikan pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya menjaga hak-hak rakyat yang hidup di sekitar hutan, hidup di sekitar gunung, hidup di sekitar bukit. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang inilah tantangan yang sangat besar buat kita bersama. Bagaimana nilai-nilai Pancasila yang sebetulnya sangat luhur tidak hanya tertuliskan, tetapi betul-betul bisa terhayati oleh semua warga bangsa, rakyat kebanyakan, para pengusaha, dan tentu saja para pejabat, menjadi sangat penting untuk hidup selama

0: dan di mana kita merusak Allah. Kalau kita punya rasa kemanusiaan, tentu saja kita tidak akan punya rasa tega menyengsarakan rakyat demi kepentingan pribadi kita. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, memang kita harus mulai kembali. Pancasila harus kita hayati bersama. Inilah pesan penting yang harus selalu kita gaungkan.
1: Kilau Pancasila.

Saatnya kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Sekorwil 17, Banda Aceh, Loks Maui, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan program Kabar Aceh yang pagi hari ini akan dipandu oleh RRI Sabang. Silakan, rekan Yana.
1: Iya, baik. Terima kasih Bang Arso. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali kita Kabar Aceh untuk pagi hari ini, edisi hari Selasa 12 Mei 2026. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, ada Bang Hendy, ada Bang Moksin, ada Bang Denny, ada Bang Arso dan juga Kak Nur belum bisa bergabung ya. Selamat pagi semuanya, salam sehat selalu. Seperti biasa, sebelum kita mendengarkan informasi-informasi terkini dari beberapa daerah di Korwil 17, kita akan dengarkan dulu informasi cuaca untuk hari ini bersama BMKG Bang Bintang Aceh Besar, ada Bang Angga Dirta. Assalamualaikum Bang Angga.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak.
1: Selamat pagi, sehat ya Bang?
2: Sehat, Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, dan gimana Bang perakiran cuaca untuk hari ini?
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di RRI. Berikut kami sampaikan informasi perkara cuaca sosial edisi hari ini bertepatan dengan 12 Mei 2026 hari Selasa. Secara umum untuk cuaca hari ini, pagi hari kami pantau cukup baik. Secara umum wilayah Aceh dalam kondisi cerah berawan. Terdapat potensi hujan untuk sebagian kecil Aceh Tamiang, Langsa, Aceh Timur dan sekitarnya. Kemudian pada siang hari juga kami pantau masih secara umum masih cukup baik, secara umum masih dalam posisi cerah berawan. Namun untuk beberapa wilayah terdapat potensi hujan, yaitu wilayah Aceh Besar, kemudian Pidi, Pidi Jaya, Aceh Tengah, Banjar Meriah dan sekitarnya. Sementara terakhirnya kami pantau dalam kondisi cukup baik, yaitu cerah berawan. Kemudian pada sore hari kami pantau ini hujannya cukup merata di wilayah Aceh dan terjadi cukup panjang juga. Kami pantau ini pada sore hingga malam hari cukup panjang durasinya, merata di wilayah Aceh, baik itu di pesisir utara mulai dari Pidi, Pidi Jaya, Lok Semawe, Aceh Utara hingga ke Aceh Tamiang. Begitu juga untuk wilayah tengah, kami pantau juga sama berpotensi hujan pada sore hari, intensitasnya sedang hingga lebat, merata di wilayah Aceh Tengah, Banjar Meriah, Gelo, serta Tenggara. Dan juga untuk pesisir barat mulai dari Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Nagan Raya hingga Aceh Selatan juga sama. Artinya memang pada sore hari ini potensi hujannya masih cukup tinggi dan cukup merata di wilayah Aceh, begitu Kak. Sementara pada malam hari potensi hujan sedang membaik dan secara umum dalam posisi cerah berawan. Hari ini angin sendiri masih dominan besar dari Tenggara, kecepatan juga dirasa masih cukup nyaman, berkisar antara 5 sampai 15 km per jam, artinya masih dalam kondisi normal. Karena memang angin ini akan berdampak terhadap peningkatan tinggi gelombang, dapat pula kami laporkan khususnya ketinggian gelombang laut, khususnya lintasan penyeberangan Banci Sabang. Hari ini kami pantau cukup baik gelombangnya, Banci Sabang dalam kategori gelombang tenang hingga sedang, dan masih cukup aman, cukup baik untuk lintas pelayaran. Sementara lintas barat, baik dari Cawang Sinabang, Melabuh Sinabang, ataupun Labuan Haji Sinabang, kami pantau juga gelombangnya sama. Ketinggiannya dalam kategori tenang hingga sedang berkisar antara 0,5 sampai 2,5 meter dan masih cukup baik juga Kak untuk kategori penyeberangan. Sementara terakhir kami perlu laporkan juga hotspot untuk Aceh sendiri, kami pantau kurang lebih selama satu minggu kebelakang ini hotspot cenderung berkurang, dan hari ini kemarin sendiri 24 jam itu hotspot hanya terdeteksi untuk wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur, dan hari ini juga kami pantau potensinya sama untuk wilayah Aceh Utara dan Aceh Timur, karena memang untuk wilayah lainnya kami pantau potensinya masih cukup tinggi dan kami perkirakan juga hotspot masih akan nihil untuk hari ini, begitu Kak.
1: Baik Bang, untuk himbauan sendiri Bang tuh?
2: Baik, sebenarnya kepada masyarakat yang akan beraktivitas khususnya pada sore hingga malam hari, karena kami pantau memang hari ini pada sore hari potensi hujan masih cukup tinggi untuk wilayah Aceh. Kami himbau untuk lebih waspada dan berhati-hati karena potensi bencana hidrometeorologi masih ada di sekitar kita. Kemudian itu juga masyarakat yang tinggal di area rawan banjir atau rawan longsor, kami himbau untuk tetap update informasi sekitar ataupun kondisi sekitar untuk lebih waspada kembali. Kemudian juga yang berkendara untuk lebih waspada dan berhati-hati karena biasanya hujan berdampak terhadap pengurangan jarak pandang atau visibility dan juga menyebabkan beberapa gangguan perjalanan di darat seperti jalan dari licin, begitu Kak.
1: Baik, terima kasih Bang Angga Dirta. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar dan teman-teman semuanya, itulah tadi ya perkiraan cuaca kita untuk hari ini. Sebagian besar di Aceh cerah berawan lah ya. Nah, untuk teman-teman di Korwil, ada Melabu, ada Loksemawe, ada Singkil, ada Takengon, Kak Nur udah bergabung ya. Ada Banda Aceh juga, juga Sabang. Baik, kita awali dari Kak Nur deh gitu ya. Assalamualaikum Kak Nur Hasana.
3: Waalaikumsalam Kak Yana.
1: Iya, sehat ya Kak?
3: Alhamdulillah sehat Kak.
1: Ya, kabar di cuaca di Singkil Takengon, Takengon gimana Kak?
3: Ya untuk cuaca Takengon pagi ini agak redup nih Kak, berawan ya.
1: Oke, baik-baik ya. Oke, informasi apakah yang mau disampaikan?
3: Oke, untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh, ya walaupun cuaca di pagi hari ini memang dalam kategori redup, mendung, tapi ada potensi juga agak sedikit cerah, walaupun cerah berawan hingga siang hari, dan beberapa wilayah di tengah, di wilayah Tengah Aceh itu ada potensi hujan tapi tidak merata. Tapi tadi juga disampaikan kalau pada sore hari itu hujan akan sedikit merata, dan ini memang harus diwaspadai setidaknya oleh masyarakat di wilayah Tengah Aceh, karena memang potensi bencana hidrometeorologi itu masih melanda berbagai wilayah Tengah Aceh, khususnya yang memang kondisinya itu masih cukup rentan. Tapi di malam hari kemungkinan cuacanya sedikit membaik sih, tadi disampaikan juga di info cuaca pagi tadi. Terus untuk informasi lainnya dari wilayah Tengah Aceh, ini juga dampak dari cuaca yang belum begitu baik ya untuk wilayah Tengah Aceh, karena longsor juga masih melanda beberapa wilayah. Namun Polsek Celala sigap takani longsor susulan di jalur Takengon Nagan Raya. Dan ini diinformasikan di mana personel Polsek Celala, Polres Aceh Tengah bersama instansi terkait bergerak cepat melakukan penanganan pasca terjadinya longsor susulan di jalan sementara lintas Takengon Nagan Raya, tepatnya di kawasan Skip ya, Kampung Belang Kekumur, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah. Dan longsor susulan tersebut dipicu oleh tingginya curah hujan yang mengguyur wilayah Kecamatan Celala. Kemudian juga ada informasi hoax yang beredar di tengah masa apa nih ya, penanganan gitu ya. Jadi ada hoax yang beredar itu berkaitan dengan surat edaran bantuan banjir mengatasnamakan Bupati Gayu Lues, yang di mana surat edaran ini konon palsu, dan informasinya berkaitan dengan pemerintah Kabupaten Gayu Lues nih yang menghimbau masyarakat agar waspada terhadap beredarnya surat edaran palsu yang mengatasnamakan Bupati Gayu Lues terkait bantuan tunai langsung pasca musibah banjir. Dan surat yang tersebar di media sosial itu berisi informasi mengenai bantuan tunai dari pemerintah provinsi dan daerah kepada seluruh masyarakat terdampak maupun tidak terdampak kecuali PNS. Dan dalam surat tersebut juga dicantumkan sejumlah persyaratan penerimaan bantuan yang kemudian setelah dicari tahu informasinya ternyata surat itu palsu. Dan ini bukan kali pertama ya untuk wilayah Tengah Aceh, karena beberapa waktu lalu juga ada surat edaran hoax yang beredar itu mengatasnamakan Bupati Aceh Tengah. Oke, dan terus ada informasi dialog juga nanti, tapi bukan di Takengon Menyapa, cuman dalam rangkaian Takengon Menyapa itu di pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama Baitul Mal, bersama Baitul Mal Aceh Tengah, mengangkat topik Baitul Mal fasilitasi pemulangan warga Aceh Tengah dari luar negeri. Mungkin itu sih Kak untuk beberapa informasi dari wilayah Tengah Aceh.
1: Baik, baik. Berarti harus memang berhati-hati dengan berita hoax itu ya Kak ya?
3: Iya benar Kak, karena memang kan apa ya, banyak masyarakat mungkin yang terdampak ini kan masih ada yang sudah mendapatkan bantuan, ada yang belum, ada yang merasa memang mungkin butuh sebenarnya dan pingin dapat bantuan itu akhirnya apa ya, mendapatkan informasi yang belum tentu kebenarannya, kemudian mengikuti step-step-stepnya dan akhirnya malah merugikan diri sendiri gitu.
1: Baik, semoga lebih di ya, tertibkan
3: lebih bijak gitu ya,
1: ya, lebih bijak untuk
3: mungkin kita langsung nanya ke rejennya atau kecamatnya atau dinas terkait lainnya. Oke, terima kasih Kak Yana.
1: Oke, sama-sama Kak Nur. Terima kasih Kak Nur ya informasinya. Sama-sama. Kita ke Bang Deni deh, Bang Deni di Loksemawe. Assalamualaikum Bang Deni.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat Bang.
4: Sehat, setelah ladies first ke saya langsung ya. Oke.
1: Okay. Berarti men first gitu ya. Oke, bagaimana kabar cuaca di Lhokseumawe?
4: Ya, di Lhokseumawe sejak subuh tadi hujan ringan dan sekarang sudah mulai berangsur-angsur mereda. Jadi cuacanya masih mendung nih saat ini. Kemudian juga yang agak mengganggu pikiran saya setelah membaca berita tadi hantavirus ya. Hantavirus ini yang mulai merebak begitu ya. Okay. Bahkan di bandara ini, di Bandara Suta, Soekarno-Hatta juga sudah diperketat untuk aktivitas penerbangan. Kalau tadi Nur Hasanah bukan dalam rangka itu ya, karena pakai menggunakan masker itu saya. Oke, baiklah. Jadi dari Lhokseumawe, informasi yang akan saya sampaikan ke pendengar semuanya di Kabar Aceh hari ini adalah tentang mulai dinonaktifkannya masyarakat yang masuk dalam desil 8 sampai dengan 10 sebagai penerima kesehatan gratis. Ini sudah mulai dinonaktifkan, bahkan mereka tidak lagi aktif sebagai JKN di aplikasi JKN BPJS Kesehatan. Bahkan di Lhokseumawe juga diakui oleh Sekda Kota Lhokseumawe, Abdul Haris, yang menyatakan bahwa termasuk warga Lhokseumawe yang dalam golongan 8 sampai dengan 10 atau desil 8 sampai 10 ini sudah memang tidak lagi aktif sebagai peserta JKN BPJS Kesehatan. Namun begitu, masyarakat katanya masih bisa berobat dengan melaporkan melalui aplikasi eDabu. Jadi ternyata tak hanya di Lhokseumawe, masyarakat di Aceh Timur juga yang kami monitor itu dalam beberapa hari terakhir telah mengkhawatirkan hal yang sama. Bahkan masyarakat itu sebenarnya meminta penundaan terlebih dahulu karena sedang mengajukan pembaruan data yang memakan waktu. Itu bisa memakan waktu sampai dengan pembaruan datanya itu sampai dengan 3 bulan. Jadi berdasarkan informasi yang kami himpun juga, penduduk dengan status desil 8 sampai 10 di Provinsi Aceh itu berdasarkan seiring dengan penerapan Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang penyesuaian pembiayaan jaminan kesehatan JKA berbasis data desil. Jadi dalam regulasi ini, masyarakat desil 1 sampai dengan 5 ditanggung APBN melalui BPJS Kesehatan, kemudian desil 6 sampai 7 ditanggung pemerintah Aceh melalui program JKA. Adapun kategori 8 sampai 10 tidak lagi ditanggung pemerintah, sehingga wajib membayar iuran BPJS secara mandiri. Demikian informasi dari Lhokseumawe yang bisa saya sampaikan untuk pagi hari ini di Kabar Aceh.
1: Baik, terima kasih Bang Denny dari Lhokseumawe informasinya. Kali ini kita ke Bang Muksin Bintang. Assalamualaikum Bang Muksin.
5: Waalaikumsalam Kak Yana.
1: Iya, sehat Bang?
5: Alhamdulillah sehat di pagi hari ini dan cuaca pun sangat cerah nih.
1: Oh, cerah singkil hari ini, nggak hujan nih Bang ya?
5: Tidak.
1: Tidak hujan, oke Bang. Informasi apa yang bisa dibagikan, silakan Bang.
5: Baik. Satu informasi dari Aceh Singkil terkait jemaah haji Aceh Singkil di Pesejuk siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Sebelum dilepas secara resmi dari daerah ke embarkasi BPJ Aceh, ratusan calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh di Pesejuk. Prosesi Pesejuk calon jemaah tersebut dilaksanakan di Masjid Agung Nurul Makmur, Pulau Sarak Singkil Aceh Singkil, yang dipimpin oleh Bupati dan Wakil Bupati Haji Sapredi Oyon dan Haji Hamzah Sulaiman Senin kemarin. Bupati Kabupaten Aceh Singkil Haji Sapriyadi mengatakan bahwa proses pesejuk ini merupakan salah satu tradisi spiritual yang berkaitan dengan budaya di Aceh serta sebagai bentuk tanda cinta dan kasih sayang masyarakat dan pemerintah kabupaten terhadap seluruh calon jemaah yang diberangkatkan tahun ini dari Aceh Singkil. Kemudian Sapriyadi Oyon juga menyampaikan meski dalam kondisi efisiensi anggaran, namun pemerintah kabupaten Aceh Singkil tahun ini masih mengupayakan penyediaan anggaran untuk biaya keberangkatan calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi serta menyiapkan fasilitas hotel untuk seluruh jemaah sebelum memasuki asrama haji di Banda Aceh. Di samping itu, melihat para calon jemaah haji dari Aceh Singkil, ada yang tercatat jemaah lanjut usia. Oyon berharap kepada seluruh jemaah agar saling membantu di saat menjalankan rukun dan syarat haji selama di Mekah dan di Madinah, serta kepada pembimbing kelompok dan petugas tenaga kesehatan jemaah agar tidak lalai memberikan bimbingan dan mengecek kesehatan seluruh calon jemaah. Sementara itu di tempat yang sama, sebelumnya pelaksana tugas Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil Faisal menjelaskan jumlah total calon jemaah yang berangkat haji tahun ini di daerah Aceh Singkil sedikitnya ada tercatat 127 jemaah. Sedangkan untuk fasilitas yang diberikan pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, mengungkapkan pemerintah menyiapkan 127 buah tangan atau bungong jaroh. Kemudian Pemkab melalui Dinas Syariat Islam juga menyiapkan sarana transportasi daerah ke embarkasi serta tempat penginapan bagi jemaah sebelum masuk asrama. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Kak Yana di Pro 1 RRI Sabang.
1: Terima kasih Bang Muksin. Semoga jemaah hajinya pergi dengan selamat dan pulang dengan selamat dengan haji yang mabrur ya Bang ya.
5: Amin.
1: Amin. Baik, kita ke Banda Aceh, ada Bang Arsa. Selamat pagi Bang Arsa, apa kabar?
0: Pagi Kak Yana, alhamdulillah
1: baik. Kabar baik ya Bang ya.
0: Sehat.
1: Iya, cerah sekali itu ya di Banda Aceh sepertinya.
0: Cerah, ini subuh tadi sempat gerimis tapi hujannya enggak jadi. Saat ini udah cerah kembali.
1: Oke. Okay. Cerah berawan, baik. Informasi apa nih yang bisa disampaikan, silakan.
0: Baik, yang pertama mungkin kami sampaikan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kita akan menghadirkan dialog dengan topik pengawasan distribusi dan stabilitas harga bahan pokok di Aceh selama Idul Adha. Dan informasi berikutnya masih berhubungan dengan desil ini, seperti info yang dari Loks Mawai ya.
4: Oh, sama ya informasi kita ya.
0: Iya, mirip. Tapi ini mengenai Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin atau RSUDZA. Ini tetap membantu warga yang butuh layanan kesehatan setelah berlakunya Pergub nomor 2 tahun 2026 tentang Jaminan Kesehatan Aceh JKA. Administrasi diurus, layanan diberikan walaupun belum selesai pengurusan jaminan kesehatannya, apakah JKA atau BPJS Mandiri, kata juru bicara pemerintah Aceh, Dr. Nurlis Effendi. Nah, Nurlis menyampaikan, Gubernur Aceh Mujagirmana Fualim memang menginstruksikan seluruh rumah sakit pemerintah ini tetap melayani warga yang butuh pertolongan kesehatan. Mengenai aktivitas RSUZA, kata Nurlis lagi, ini setelah melihat sendiri pelayanan RSUZA, selain juga hasil dari berdiskusi dengan pihak manajemen RSUZA, berdasarkan data yang diperoleh Nurlis, ini RSUZA menerima warga yang membutuhkan pertolongan setiap hari, rata-rata antara 1.500 hingga 2.000 pasien. Nah, diantaranya terdapat 100 hingga 150 pasien unit gawat darurat, semua dilayani dengan baik tanpa terkendala desil, kata Nurlis. Angka itu di luar pasien yang rawat inap. Sejauh ini juga selama masa transisi Pergub RSUDZA banyak membantu mengurusi administrasi pasien jaminan kesehatan nasional JKN, yaitu dari desil 1 sampai desil 5 yang tidak aktif. Nah, ini juga RSUDZA mengurusnya administrasi, begitu dilaporkan ke Dinas Kesehatan Aceh, langsung berubah jaminan kesehatan pasien masuk ke JKA, kata Nurlis. Baik, mungkin itu dia satu informasi dari Banda Aceh, Kak Yana, dan juga informasi mengenai dialog pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, karena di Banda Aceh dialognya pukul 9, bukan pukul 8. Pukul 8 kita akan menghadirkan opini publik biasanya.
1: Baik, Bang. Kami pilih nanti, Bang, ya.
0: Siap.
1: Sambang Singkil, baik. Terima kasih, Bang Arso. Informasinya kita ke... Loh, kok kemana? Bang Hendi mau ikut di UKW, ya? Kemana, yeah. Bang Hendi? Waduh, udah hilang aja ini. Baik, kalau... Okay, baik ya, informasi dari Sabang aja Bang Hendy kayaknya udah udah ini ya, sudah ke UKW gitu. Nah, informasi dari Kota Sabang, pembangunan gerai koperasi Desa Merah Putih atau KDMP ini terus menunjukkan perkembangan dan ditargetkan selesai pada Agustus 2026 mendatang. Hingga saat ini 2 gerai koperasi telah rampung dibangun, sementara 16 lainnya masih dalam proses pengerjaan di masing-masing kampung. PLT Kepala Bidang Koperasi Disperindakop UKM Kota Sabang, Sondang Andriani, menyebutkan bahwasanya progres pembangunan gerai koperasi saat ini itu bervariasi antara 50-75%. Nah, seluruh prosesnya itu berada di bawah koordinasi Kodim sebagai pelaksana di lapangan. Nah, ada total 18 kampung, 2 gerai sudah selesai dibangun yang berada di Cot Abu dan juga Bateso, sedangkan sisanya itu masih berjalan. Nah, sesuai dengan informasi yang ada ya, seluruh pembangunan ditargetkan tuntas paling lambat Agustus nanti. Nah, menurut Sondang, setelah pembangunan fisik ini selesai, tahapan selanjutnya itu adalah pengajuan pembiayaan sambil menunggu regulasi resmi dari pemerintah pusat. Setiap koperasi nantinya itu diwajibkan memiliki sejumlah unit usaha seperti kantor koperasi, penyediaan sembako, simpan pinjam, klinik atau apotek desa, juga ada pergudangan cold strong hingga layanan distribusi yang disesuaikan dengan potensi wilayahnya masing-masing. Sementara itu, Ketua KDMP Gampung Cot Abu Kecamatan Sukajaya Sabang, Neri Sunario, mengatakan bahwasanya bangunan ini di wilayahnya sebenarnya telah selesai sejak awal 2026 lalu. Nah, namun operasional koperasi belum dapat berjalan karena masih menunggu kepastian aturan dan juga dukungan anggaran dari pusat. Dan Neri juga menilai bahwasanya kepastian aturan sangat penting agar pengurus koperasi dapat bekerja lebih maksimal dan sesuai dengan ketentuan. Selain itu juga proses administrasi dan pembiayaan juga diharapkan segera rampung supaya pelayanan koperasi juga kepada masyarakat bisa segera dimulai. Nah, pemerintah Kota Sabang turut mengimbau seluruh pengurus KDMP tetap menjaga kekompakan selama proses pembentukan koperasi. Pendampingan administrasi dan juga penyusunan laporan juga terus dilakukan agar seluruh koperasi dapat berjalan dengan sesuai mekanisme yang berlaku. Demikian informasi dari Kota Sabang dan Minus Melabuh. Sengaja ditanyakan terakhir ini, rupanya Bang Hendy-nya menghilang. Oke. Terima kasih ya Kak Nur Hasana, Bang Muksin, Bang Deni dan juga Bang Arso. Insya Allah kita ketemu lagi di Kabar Aceh selanjutnya. Terima kasih semua, salam sehat selalu dari RRI Sabang. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga

Kenapa ya lampu rem warnanya merah? Pilihan warna merah pada lampu rem mengacu pada Vienna Convention on Road Traffic. Konvensi tentang kendaraan jalan raya ini digelar tahun 1949, menetapkan penggunaan warna merah untuk lampu belakang kendaraan berlandaskan pada sisi keamanan. Warna merah dipilih karena punya panjang gelombang spektrum paling panjang dari warna lain. Panjang gelombang spektrum warna merah 620 cm hingga 750 cm. Selain itu, karakter warna merah yang tidak mudah bias membuat warna merah terlihat dari jarak yang lebih jauh.

Assalamualaikum dimanapun Anda berada, selamat pagi untuk Anda yang akan memulai berbagai aktivitas dan rutinitas yang baru saja Anda dengarkan. Lagu bersama Andin, Jadikan Aku Pacarmu. Ya, di pagi yang cerah ini, matahari sudah mulai bersinar terang untuk Anda yang akan melaksanakan aktivitas paginya. Ini di seputaran Bang Padang juga sudah mulai rame ya, sudah mulai rame pagi-pagi gini, olahraga, ada yang sepedaan juga. Seluruhan ini banyak juga diantaranya sepertinya kalau pergi kerja ini udah mulai telat deh, udah pukul 8 lewat, tapi mungkin siap absen ya, mungkin udah dari kantor siap absen cari sarapan ya, makanya ini banyak di jalan-jalan yang seluruhan mungkin lagi cari sarapan ini pagi-pagi. Iya. Apapun yang akan Anda lakukan di pagi hari ini, pendengar, kami akan menemani Anda pastinya dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda. Ya, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti kami akan menghadirkan dialog dengan topik pengawasan distribusi dan stabilitas harga bahan pokok di Aceh selama Idul Adha. Selamat pagi dan tetap bersama kami di 97,7 FM.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Seputar proses penerimaan Taruna Taruni Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 2026 di Polda Aceh memasuki tahapan tes komputer asistes atau CAT akademik yang digelar di SMK Negeri 1 dan 2 Lungraya Banda Aceh. Peserta penerimaan Taruna Taruni Akpol tahun 2026 yang mengikuti tes CAT akademik di SMK Negeri 1 dan 2 Lungraya berjumlah 76 orang. Terdiri dari 70 pria dan 6 wanita. Dijelaskan pelaksanaan tes turut dipantau langsung oleh Kabid Propam Polda Aceh, Kombespol Bulang Bayu Samudra SIK, didampingi panitia serta pengawas internal maupun eksternal guna memastikan proses seleksi berjalan sesuai ketentuan. Baik, berikan dimanapun Anda berada di pagi hari ini, kita masih menghadirkan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, dimana kami akan menghadirkan

0: saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Wah, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Yaudah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: saatnya tidur. Alarm dulu ah ke jam 5. Sudah tidur ah. Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah tidur lagi ah. Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur, tidur, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat. Terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
1: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

Pendengar menjelang Idul Adha, masyarakat Aceh kembali dihadapkan pada persoalan klasik, kenaikan harga bahan pokok. Dan kelancaran distribusi kebutuhan pangan, mulai dari beras, minyak goreng, gula hingga cabai. Harga sering mengalami fluktuasi akibat meningkatnya permintaan masyarakat menjelang hari raya. Nah, kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama, terutama bagi masyarakat dengan daya beli terbatas. Pemerintah melalui berbagai instansi biasanya melakukan operasi pasar, pasar murah hingga pengawasan distribusi untuk menjaga stabilitas harga. Namun, pertanyaannya apakah langkah tersebut sudah benar-benar dirasakan efektif oleh masyarakat? Sebab di lapangan masih ada keluhan terkait harga yang naik cukup tajam ataupun distribusi barang yang tidak merata di beberapa daerah. Selain pengawasan dari pemerintah, peran pedagang, distributor, dan masyarakat juga sangat menentukan stabilitas harga, tidak hanya bergantung pada stok barang, tapi juga pada kejujuran rantai distribusi dan kesadaran bersama untuk tidak melakukan penimbunan maupun pembelian berlebihan. Momentum Idul Adha seharusnya menjadi waktu yang membawa keterangan bagi masyarakat, bukan justru menambah beban ekonomi rumah tangga. Karena itu pengawasan distribusi dan kestabilan harga bahan pokok menjadi isu penting yang mendapat perhatian serius dari semua pihak di Aceh. Menurut Anda, apakah pengendalian harga bahan pokok di Aceh selama menjelang Idul Adha sudah berjalan efektif? Apakah operasi pasar dan pengawasan distribusi benar-benar membantu masyarakat? Silakan sampaikan pendapat dan pengalaman Anda di kolom komentar melalui WhatsApp Pro 1 Banda Aceh.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.
2: Pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh dimanapun Anda berada, ini dia yang ditunggu-tunggu dunia. Piala Dunia 2026, 3 negara tuan rumah, 48 tim terbaik. Ratusan pertandingan, penuh gengsi, dan RRI siap jadi teman setiap pendengar. Untuk bulan ini kita akan memanaskan dulu lewat trivia Pildun RRI. Sore hari kita kupas tuntas di bedah tim, dan di minggu pagi santai tapi bermakna di balik bola. Dan saat kick off dimulai, setiap pagi kita hadirkan dengan ulasan pertandingan. Jangan kemana-mana, stay lock di 97,7 FM, RRI Digital, dan streaming rri.co.id. Karena di RRI sepak bola bukan sekedar game, ini adalah emosi. RRI Radio Piala Dunia 2026.

0: Informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, baik yang menarikan kami lewat kanal FM 97.7 MHz dan juga di streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Digital yang bisa Anda install dari Google Play Store dan juga Apple App Store. Selamat pagi juga untuk Anda pendengar kami yang mendengarkan melalui relay dari RRI Stasiun Produksi Sabang dan juga RRI Stasiun Produksi Aceh Singkil, serta untuk Anda yang mendengarkan kami secara live streaming audio visual di YouTube RRI Banda Aceh Live dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama Amar untuk Banda Aceh Menyapa dalam edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Dan untuk hari ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat menjelang Hari Raya Idul Adha, yaitu pengawasan distribusi dan stabilitas harga bahan pokok di Aceh selama Idul Adha atau Hari Raya Kurban. Ya, pendengar dan juga pemirsa, jelang Hari Besar Keagamaan, kebutuhan masyarakat terhadap bahan pokok biasanya meningkat cukup signifikan ya. Dan kondisi ini kerap diikuti dengan naiknya harga sejumlah komoditas di pasaran. Dan oleh karena itu, pengawasan distribusi, ketersediaan stok, hingga langkah pengendalian inflasi ini menjadi perhatian penting agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan harga dengan harga yang stabil dan juga terjangkau. Dan saat ini sudah hadir di Zoom Meeting RRI Banda Aceh tiga orang narasumber bersama kami. Yang pertama ada dari Dinas Perindustrian dan juga Perdagangan Aceh, yaitu Bapak Marzuki SAMM selaku Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan atau Disperindak Aceh. Lalu dari Perumbulok Kantor Wilayah Aceh ada Bapak Alhori selaku Wakil Pemimpin Perumbulok Kanwil Aceh yang akan menyampaikan informasi terkait ketersediaan stok pangan dan juga distribusi kebutuhan pokok menjelang Idul Adha. Dan terakhir hadir juga Pak Hendy Hadian selaku Kepala Tim Implementasi Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah atau KEKDA dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh. Baik, kita akan sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini, pendengar dan juga pemirsa. Assalamualaikum Bapak-bapak, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam.
2: Pagi. Pagi Pak Ahmad.
0: Iya, bisa mendengarkan suara saya dengan jelas ya Bapak-bapak ya?
1: Ya,
2: jelas.
0: Jelas ya. Baik, ini saya ke Pak Marzuki dulu Pak ya. Bagaimana nih Pak Marzuki kondisi harga bahan pokok di Aceh menjelang Idul Adha tahun ini Bapak?
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Di Pak dari Nasdo dan Pak LDI yang dari Aceh Wakil Kami Kami dan kasih kepada Pak satu Aceh bisa sosok Aceh sebagai pendengar kita yang di pada hari ini. Kami dari Pemerintah Aceh yang akan pantau kebetulan yang atas pada standar kita melakukan setiap harinya di bawah jam 12 itu sedang melaporkan melalui satu sistem SP2KP namanya, yang hari ini tim tersebut dijadikan dasar sebagai pengumpul inflasi Aceh dan pengumpul inflasi nasional dipakai seluruh kementerian lembaga BPS dan masuk dari Polri. Jadi hasil pantauan bahwa ini memang juga di dalam rangka pengendalian inflasi ini tiap hari Senin itu dilakukan rapat yang dipimpin langsung oleh Mendagri yang melibatkan yang lembaga dan tim PPID dan stakeholder terkait lainnya di hari Senin. Kemudian setelah rapat di hari Senin dengan kementerian, kemudian di hari itu juga kita secara intern rapat dengan Bapak Sekda ya, langsung oleh TEN untuk mengambil langkah-langkah strategis bagaimana penanganan inflasi di Aceh,

0: dari hasil PS, dari hasil IPUS PS, komoditi-komoditi apa saja yang memang naik, yang memang perlu intervensi daripada pemerintah dan oleh tim DPI sendiri. Jadi hasil pantauan kami, dan kemudian dari juga kemarin kita, hari Senin kemarin, dapat informasi bahwa di Aceh itu yang sekarang mengalami sedikit kenaikan, ya goreng, beras, minyak goreng, kemudian cabai dan juga bawang merah, kemudian yang lain sedikit naik memang. Dan biasanya memang kalau nanti bulan puasa adalah kenaikan sedikit, tapi dalam masih dalam batas-batas kewajaran. Bapak Ibu yang pemirsa yang kami hormati, dari pantauan kami ke Kabupaten Kota, seperti misalnya yang sedikit mengalami kenaikan adalah di cabai merah. Ya, cabai merah ini yang sedikit tinggi mengalami kenaikan adalah ada di beberapa Kabupaten Kota, ada 13 Kabupaten Kota, ada Pidi, misalnya Pidi Jaya, Negara ya, ya ini yang mengalami kenaikan cabai merah putih, dan juga yang telah mengalami kenaikan minyak goreng. Ini yang paling tinggi ada di Aceh Barat, tapi dalam ada 25.000 di Aceh Barat, dan yang lain masih ada 24.000 ya. Kalau Kabupaten Kota masih ada juga seperti misalnya di Sabang itu masih, dan kemudian telur misalnya, telur dalam kondisi hari ini sudah sedikit turun, walaupun ada yang memang ada sedikit, ada naikan sedikit, tapi ada berapa yang memang sudah turun, Pak. Sudah dalam perpapan sudah rata-rata 51, 50, ya. Ada juga yang 54. Ini berbeda dibandingkan dengan hari kemarin, ada 6 gitu, ini turun. Dan tentu minyak, apa namanya, beras. Beras juga ini persoalan. Kita masih persoalan karena beras dan minyak kita itu harus sesuai dengan harga HEK, harga yang telah ditetapkan pemerintah. Ada ini Harkomi. Nah, pemerintah sudah mengatur, tentu ini harus kita antisipasi. Ya. Pemerintah harus terus mengawasi, begitu juga kita usaha harus mengikuti aturan-aturan ini. Jadi dari pantauan kami, memang hampir semua nama beras itu di atas head, ya ada 1-2 yang memang Sabang misalnya premium naik, Sabang naik lebih tinggi ada 16.300, saya rata-rata di 15.700. Sementara kalau premium itu 15.400, itu hanya ada berapa yang kalau kita lihat dari sini itu ada Nagaraya 15.400, sudah sesuai dengan HEK. Yang lain semuanya, hingga Aceh Tenggara juga sesuai dengan HEK yang premium. Kemudian medium HEK itu kan 15.400, yang 15.400. Yang medium ini kan 14.000 HEK, tapi masih ada juga yang jual di atas HEK. Ini juga perlu pantauan ya. Dan pemerintah juga sudah membentuk tim saber, tim sapu bersih pelanggaran pangan. Tiap hari dilakukan pantauan, yang ketuanya lah di tim Aceh, kemudian anggota sekretarisnya ada dinas pangan, kemudian anggotanya ada disperinda pertanian dan bulog itu sendiri. Jadi saya pikir ini juga beras medium sudah rata-rata dia ada yang di atas HEK, banyak di atas HEK ya. Nah, yang di bawah HEK yang sesuai dengan HEK ada semuanya di timur. Dan yang ada yang di bawah HEK di Tenggara ya 13.300. Tentu ini saya pikir nanti bagaimana kita mencari solusi bersama dengan BPD. Di sini ada hadir Ulo, kemudian dari BI ya. Ini kira-kira yang kita bantuan publik kami. Yang lain masih dalam kondisi stabil. Itu mungkin kira-kira si pantauan paham pokok oleh tugas kami dua kabupaten kota. Demikian, terima.
1: Ya baik, Pak Marzuki, tentunya ini masih tetap akan dibantu oleh Badan Usaha Milik Aceh Pak ya, sesuai dengan Kanun Nomor 3 Tahun 2025 Pak, untuk ya. Distribusinya sendiri.
0: Betul,
1: Betul ya, baik. Dan pendengar dan juga pemirsa, kami juga mengundang Anda untuk bisa bergabung lewat line telepon di 0651 44336 dan juga WhatsApp di 0852 8285 4445. Saya ke Pak Alhori dulu dari Bulog. Pak Alhori, ini saya ingin memastikan lagi Pak, untuk kondisi stok beras dan juga kondisi stok beras Pak, yang lebih tepatnya mungkin saat ini dari berita terakhir yang kami dapat dari berita parlementer DPR RI, cadangan beras saat ini adalah sekitar lebih dari 117 ribu ton ya, Pak Ahuri. Apakah itu benar Pak?
2: Betul Bapak.
1: Betul ya Pak. Baik, ya.
2: Izin Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang kami hormati teman-teman di RRI Banda Aceh, kemudian Pak Marzuki dari Sprendak dan Pak Hendi Hidayan, serta para pendengar RRI yang berbahagia pada pagi kali ini. Izin mungkin kami beberapa hal perlu kami sampaikan. Jadi memang kondisi saat ini sebuah tantangan bagi kita bersama untuk melayani masyarakat supaya harga-harga komoditi bahan pokok di hari-hari ini menjelang Hari Raya Idul Adha ini dalam kondisi yang lebih stabil gitu. Memang kita juga berupaya dengan teman-teman dinas di kabupaten kota maupun di provinsi untuk terus melakukan kegiatan stabilisasi. Nah, izin melaporkan untuk ketersediaan dan kecukupan stok, alhamdulillah pada hari ini, per hari ini kita sebenarnya memiliki stok yang sangat banyak Pak ya. Misalnya kami contohkan yang beras medium ya, kita mungkin kalau di Bulog ini lebih spesifikasinya menyasar segmen medium gitu ya. Meskipun biasanya ketika medium ini juga kita penuhi, juga sedikit banyak mempengaruhi juga terhadap yang premium gitu ya. Nah, stok kita per hari ini, kalau kalian masih sekitar sepekan lalu lah Pak, itu lebih dari sepekan lalu itu 117. Nah, per hari ini bahkan sudah 126 ribu ya, 126 ribu ton. Dan ini memang salah satu apa namanya kredit poin yang positif di Aceh secara ketahanan stok, karena kita sampai hari ini alhamdulillah ya, untuk stok kita lihat dari data-data historis Aceh ini belum pernah juga mengelola stok sebanyak ini gitu ya, di Bulog gitu.
1: Baik.
2: Kalau kita melihat di beberapa media, mungkin kalau secara se-Indonesia itu juga stok kita juga besar sekali ya, 5 juta ya. Nah, di Aceh sendiri menyumbang sekitar 126 ribu. Nah, stok ini alhamdulillah juga dari kita dapatkan dari petani-petani kita di dalam negeri. Memang di hari-hari ini cenderung kondisi panen sudah agak berbeda dengan di bulan April kemarin. Kita kalau di April kemarin, kalau lihat di ladang persawahan kita, enak kita lihatnya Pak, seperti kita lihat emas gitu ya. Jadi kuning gitu. Dan kita juga gerak cepat ketika itu kita melakukan pengadaan dalam negeri, mempercepat kinerja-kinerja kita di lapangan. Nah, hari-hari ini memang ada sedikit penurunan karena mungkin kondisi panen sudah mulai berkurang, tapi tetap masih ada ya di beberapa tempat seperti di Biren, kemudian di spot-spot tertentu di Aceh Utara masih ada. Nah, kami juga secara existing hari-hari ini terus juga melayani petani untuk membeli gabahnya ya. Meskipun dengan volume yang agak berbeda dengan yang di April kemarin. Nah, kaitan dengan program stabilisasi, kita sebenarnya di Bulog ini punya dua program utama Pak. Yang pertama, kita punya program bantuan pangan yang diamanakan oleh Badan Pangan Nasional kepada segmented ya, jadi personil yang sudah ditentukan. Misalnya Bapak A, Ibu B yang sudah by name, by address, kita salurkan gitu ya. Nah, ini masih terus kita gelontorkan dalam konteks memenuhi Pak kebutuhan dasar masyarakat dan sekaligus untuk stabilisasi. Jadi kalau dipenuhi di dapur-dapurnya masyarakat, nanti di pasar mereka mungkin sudah agak berkurang secara demand atau permintaannya. Nah, kita masih tersisa sekitar 11 ribu ton ya yang akan kami salurkan untuk masyarakat di 23 kabupaten kota se-Aceh. Kemudian yang kedua, ini bantuan pangannya termasuk minyak goreng Pak. Jadi beras plus minyak goreng. Nah, minyak goreng itu masyarakat 4 liter per kepala keluarga gitu. Kalau yang beras 20 kilo per kepala keluarga. Kemudian yang kedua, yang program
1: Izin ya. Pak Ahuri, ini sepertinya suaranya sedikit kurang jelas di apa alat dengar kami, Pak. Di
2: handphone saya. Gimana, Pak? Tes?
1: Boleh, silakan, Pak. Silakan. Silakan
2: juga. Oke, oke. Jelas saja ya. Yang program kedua itu SPHP, Pak. Nah, SPHP ini juga program untuk stabilisasi harga. Kita sekarang juga memang terus memasifkan, Pak. Jadi relatif secara kuantum SPHP ini terus meningkat. Bahkan kita sampai beberapa hari itu 3 digit lah untuk penyaluran harian ya. Artinya ratusan ton gitu sehari gitu. Nah, ini kita juga bekerja sama dengan kios-kios pasar yang ada, kios-kios yang ada di pasar, kemudian dengan teman-teman dari Polri ya, TNI Polri, untuk melakukan gerakan pasar murah lah istilahnya, untuk membantu stabilisasi harga. Nah, di kesempatan kali ini mungkin kami juga menyampaikan apabila mungkin ada para pendengar mungkin yang ingin bekerja sama untuk menyalurkan SPHP, juga kita terbuka selama memang memenuhi ketentuan ya, syarat-syarat toko dan sebagainya. Sementara mungkin itu, Pak, yang bisa kami sampaikan, Bapak dari RRI.
1: Bersama Muammar, Bapak. Muammar.
2: Kenapa?
1: Muammar.
2: Oh, Pak Muammar.
1: Iya.
2: Karena di namanya RRI Banda Aceh, Pak. Izin,
1: Pak. Apa, aman, Pak.
2: Salam kenal, Pak Muammar, ya.
1: Salam kenal kembali,
2: Pak Muammar. Assalamualaikum.
1: Baik, mungkin sedikit, Pak, ya, untuk sedikit apa ya, memberikan kepastian ini juga, Pak, kepastian stok beras mungkin kepada masyarakat. Ini stok pangannya juga dipastikan selain aman pada saat di luar hari, juga beberapa waktu setelahnya, ya, Pak Al-Hori.
2: Betul, Bapak. Jadi dengan stok setinggi ini ya, jadi stok beras ini 126.000 itu tidak pernah terjadi di Aceh, Pak. Selama Bulog Aceh ini berdiri, Pak. Jadi itu tertinggi se-Aceh, bahkan gudang-gudang kami itu full. Kita bahkan bekerja sama dengan Pemda dan TNI dan swasta untuk kita pinjam segudangnya, Pak. Kita sewa gudangnya untuk menampung beras kami. Nah, bahkan beras-beras ini meskipun tidak banyak ya, ada yang kita juga menyuplai ke tetangga ya. Karena seperti di Sumatera Utara, mereka mengalami defisit cenderung. Kalau di Aceh ini kan sangat surplus sebenarnya untuk komoditi beras ya. Itu, Pak. Jadi ini sampai bahkan akhir tahun pun kita insya Allah aman, Pak, dengan kondisi stok seperti ini. Dan kami siap untuk terus menggelontorkan dalam konteks untuk stabilisasi harga.
1: Baik, Bapak. Saya ke Pak Hendy mungkin. Pak Hendy, boleh dijabarkan, Bapak, ini bagaimana tren inflasi Aceh menjelang Idul Adha tahun ini, Bapak? Pak Hendy, bisa mendengarkan saya?
3: Baik, terima kasih. Okay. Selamat pagi nih Bang Amar, Bang Pak Marzuki dan Pak Al-Hori, juga para pendengar semua. Ini terkait dengan tren inflasi ya. Memang kalau secara tahunan ini kita lihat tren inflasi di Aceh ini semakin membaik. Jadi ketika bencana yang kemarin di bulan November-Desember itu kita inflasinya sampai 6,71. Nah, kemudian secara trennya ini semakin membaik. Jadi di bulan Januari ke 6,69, di Februari ke 6,94, kemudian di Maret ke 5,31%, dan kemarin di bulan April itu sudah di 3,88%. Nah, ini apresiasi juga kepada teman-teman di TPD Provinsi, ada Dinas Perindustrian Perdagangan, juga Bulog, dan juga Dinas Pangan dan dinas terkait lainnya, yang kita sama-sama berhasil menjaga inflasi Aceh dalam tren yang menurun. Nah, ini di bulan Mei memang ada HBKN Idul Adha. Nah, ini setiap Senin itu kita rapat ya dengan Pak dengan dinas terkait. Ini biasanya dipimpin oleh Pak asisten daerah atau Pak Sekda. Nah, ini memang kita setiap minggunya ada langkah-langkah untuk menjaga struktur inflasi, baik itu melalui operasi pasar murah ataupun gerakan pangan murah dan juga fasilitasi distribusi pangan. Nah, ini sehingga di bulan April kemarin inflasinya terjaga, walaupun di bulan April itu kan ada kenaikan harga BBM non-subsidi ya, yaitu memang cukup berdampak juga. Kemudian tarif angkutan udara juga karena harga aftur meningkat sehingga harga tiket pesawat juga mengalami peningkatan. Nah, namun komoditas lainnya itu mengalami penurunan. Jadi ketika

kerjasama yang baik di TPID Provinsi Aceh, baik di tingkat provinsi maupun di pemerintah di kabupaten kota. Nah, sebagai informasi, hari ini pun dan besok ada kegiatan pangan murah di Kota Banda Aceh dan juga di Aceh Besar besok. Nah, mungkin kedepannya tim TPID juga menjelang HBKN Idul Adha ini akan melakukan serangkaian beberapa kegiatan yang untuk menjaga kestabilan inflasi di Aceh. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Pak Marzuki, update tadi kemarin sampai minggu pertama Mei, ini memang ada beberapa sedikit kenaikan, walaupun itu hanya sedikit ya, jadi terbatas. Kalau di bulan lalu ini kenaikannya itu berdasarkan data BPS 0,23% secara mantuman. Kalau di minggu pertama ini yang kita survei itu

0: sekarang, Bang Amar.
1: Baik, Pak Hendy, ini saya juga sempat membaca berita Pak ya, dari Berita Jakarta. Ini kunjungan TPIDAC tahun 2025 ini ke Pasar Induk Kramat Jati. Jadi ternyata di sana juga saya sempat mencatat ini sedikit apa poin-poin Pak ya. Jadi juga dari tim TPIDAC ini melakukan peninjauan terhadap mesin kontrol atmosfer storage atau CAS ya, untuk penyimpanan cabai agar tidak mudah menusuk. Apakah mungkin di Aceh saat ini dari tim TPI ini juga sudah mengadopsi sistem mesin kontrol atmosfer storage itu, Pak? Mungkin nanti Pak Musuki boleh tambah kalau memang ada info mengenai itu, Pak. Silakan, Pak Indi.
0: Baik, Bang Amar. Jadi memang tahun lalu kita mencoba istilahnya belajar ya ke Jakarta, bagaimana Jakarta mengendalikan inflasi, karena memang kemarin itu fokusnya lebih ke Kota Banda Aceh, karena Kota Banda Aceh itu hampir mirip dengan Jakarta, karena bukan daerah produsen. Jadi Jakarta itu bukan daerah produsen, namun dia bisa menjaga stok pangannya. Nah itu dia salah satunya. Memang selain itu sebetulnya banyak, selain mesin cas itu sebetulnya banyak langkah-langkah yang diambil oleh Jakarta, seperti kerjasama antar daerah, fasilitasi distribusi pangan. Salah satunya itu mesin cas itu ya. Jadi itu untuk sebagai sarana penyimpanan supaya bahan pangan, terutama yang hortikultura, sayur-sayuran itu bisa bertahan lebih lama. Nah ini

0: sebetulnya dengan mesin cas ini pemerintah daerah ataupun pihak swasta bisa untuk menjaga pasokannya, jadi disimpan mesin cas itu kalau nggak salah bisa bertahan sampai 3 atau 6 bulan. Nah ini jadi ketika nanti ketika masa tanam lagi itu kan harga pasti naik ya, karena pasokan menurun ketika masa tanam cabai atau bawang merah. Nah ini stok yang ada itu bisa digunakan untuk menstabilkan harga. Itu mungkin Bang Amar.
1: Baik, mungkin dari Pak Masuki ada tanggapan Pak, karena juga kan ini TPID berarti termasuk dari pemerintah daerah Pak ya, terkait dengan mesin kontrol atmosfer storage itu sendiri Pak. Pak Masuki izin Pak, mungkin mic-nya bisa di-unmute dulu Bapak.
2: Baik, baik sedikit kami tanggapi, sebagaimana tadi disampaikan juga oleh Pak Muhammad dari Pak, kita memang sudah punya kanun nomor 3 ya, pusat distribusi, ya, yang ini menjadi apa namanya operator dalam kita bagaimana menjaga distribusi barang pokok. Tentu kemarin kita dibawa oleh BI, Dinas Perindustrian Perdagangan Aceh, kemudian Dinas Pangan dan seluruh tabak-tabak ekonomi di 23 kota. Kita ada 3 tempat kemarin, Pak BUMP di Jakarta, masuk BUMD Dana Fusis Beras, dan ada BUMD yang Ramat Jati, Pasar Jaya, Pasar Jaya Ramat Jati, ini fokus kepada sayur mayur. Dan ada lagi BUMD yang fokus kepada daging, apapun daging Darmajaya, daging Darmajaya. Yang tadi disampaikan bahwa ini di BUMD pasar induk Darmajati, pasar Jaya, ya. Yang memang mengelola apa namanya sayur mayur kurang tasnya itu. Ini yang kita coba adopt nanti. Karena kita ada rencana besar dan nanti ada satu pusat distribusi Aceh yang nanti akan dikelola oleh BUMD kita atau BUMA kita. Itu kita harap apa namanya PT Peman. Nah ini kita tahun ini sudah menyelesaikan tahun kemarin 2025 kanun nomor 3 dan tahun ini sudah menyelesaikan pergubnya. Ada dua turunan lagi seperti tata laksana di mana kanun itu sudah ada yang sudah ditandatangani oleh Pak Kur, Pak Malin, kemudian juga apa namanya nanti turunannya kita ada satu lagi penugasan ya, rencana nanti kita bagi 3 zona, ada zona pusat, zona pusat nanti seperti hampir dengan blok, hampir sama dengan blok. Di zona pusat nanti melayani, itu ada di Aceh Besar yang kita bangun, ini melayani Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang, Pidi, dan Pidijaya. Dan ada wilayah barat, di Aceh Barat. Kemudian nanti itu melayani wilayah Aceh Jaya sampai Aceh Singkil, Zona Sumbu Salak. Ini ada zona satu lagi, ada di Aceh Utara, melayani wilayah Biren sampai dengan Gelus dan Aceh Barat. Ini zona-zona inilah yang nanti akan menjadi pusat distribusi Aceh yang kita berharap oleh Jakarta itu ada 3 BUMD fokus pada masing-masing. Kita satu BUMD nanti fokus kepada 3 komoditi. Karena kami nanti kita sudah buat aspeknya apa namanya. Buat kita nanti ada mengelola beras, yang nanti ada gudang beras, gudang sayur mayur, dan gudang daging. Inilah yang menjadi mungkin jangka panjang kita menjadi pusat distribusi yang akan melakukan distribusinya kepada daerah-daerah defisit dan juga akan menampung produk-produk unggulan kita yang akan kita ekspor kepada provinsi lain atau juga kepada mengekspor kepada negara-negara luar. Ini saya pikir tahap-tahapnya yang kita lalui. Memang PT Pema hari ini kita sudah mulai bergerak. Kita mulai bergerak, kemarin juga ada ekspor kopi ya, di selama yang benar ini, dan telah melakukan beberapa kerjasama dan itu inilah dan nantinya keberadaan pusat distribusi ini akan dilakukan oleh harapan kita nanti tema yang kita tunjuk jadi bermitra dengan bulog, bermitra dengan kilang-kilang padi, juga bermitra dengan pelaku-pelaku usaha lain, baik dengan petani cabai yang ada di Bunda Meriam. Tengah ya hari ini di Aceh Tengah sendiri cabainya itu dibawa ke Kramat Jati, Pak, yang tadi yang Bapak sampaikan tadi di Pasar Jaya itu ada apa cabai kita di sana. Kemudian harapan kita ini nanti dihandle oleh pusat distribusi kita, oleh PTPMA. Kalau misalnya bawang nggak ada di kita, ambil dari Brebes. Bawang sini dikirim kepada mana yang hari ini naik ke Aceh Barat, kirim ke Aceh Barat. Mana cabai di Bunda Meriah sekarang yang lagi panen, ya kirim ke TPC pun misalnya ke Cimelu gitu. Ini saya pikir ini cukup bagus. Kita panjang, kita lagi melalui beberapa tahap. Kemudian saya pikir ini perlu dukungan bersama, dan juga kita sudah sampaikan juga ke BI, BI siap mendukung, dan juga Kadin dan semuanya sudah siap mendukung program besar ini, Pak. Jadi di Jakarta mungkin ada 3 BUMD fokus kepada masing-masing, kita ada 1 BUMD yang fokus kepada 2-3 komoditi ini. Saya pikir ini yang kita yang kemarin dibawa ke Jakarta BI ini sangat luar biasa sekali. Kami berterima kasih kepada BI, dan juga kita sudah beberapa kali kunjungan kepada posisi itu, Pak. Dan juga di Jawa Barat kita sudah juga berkunjung, ada PT Agro ya, juga melakukan pusat distribusi. Mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan program mulia ini, program besar ini bisa terwujud dengan dukungan bersama. Mungkin demikian, Pak.
1: Baik, ini saya ke Pak Huri. Pak Huri mungkin boleh tanggapannya, Pak, ini terkait dengan rice milling unit atau RMU, atau mungkin kalau bahasa MC ini penggilingan padi modern, Pak, mungkin untuk membantu penambahan stok beras, Pak, di Provinsi Aceh.
3: Baik, alhamdulillah, Pak Mohon, ini memang makasih pertanyaannya, tadi saya lupa juga nyampaikan. Jadi
1: baik.
3: Kami di Bulog, Pak, kita punya program prioritas untuk membangun infrastruktur di Aceh, Pak.
1: Oke.
3: Okay. Jadi apabila dari pemerintah pusat, dari Bulog pusat itu punya perhatian lebih di Aceh, karena ya kita ketahui bersama kan kita masih recovery ya untuk efek bencana. Jadi berarti suatu itu lebih mudah, Pak, untuk di Aceh ini. Nah, pertama, Pak,
1: kita membangun suaranya kurang jelas seperti ini, Pak.
3: Cek silakan. Prioritas pertama kami membangun gudang. Nah, gudang ini kita belajar dari kejadian bencana kemarin. Ada beberapa titik yang terisolir dan kesulitan mengakses beras, kebutuhan pokok. Seperti contohnya kemarin di Bener Meriah. Jadi di Bener Meriah dengan Aceh Tengah kita cuma punya gudang di Takengon, Pak, di Aceh Tengah. Nah, insya Allah dalam waktu dekat, Pak, di tahun ini kita sudah, kemarin ketemu Pak Bupati, alhamdulillah beliau juga responnya bagus sekali. Dapat lahan, rencananya dibantu juga sama teman-teman Pemda. Itu kita akan bangun gudang di Bener Meriah, insya Allah, supaya nanti ketika ada kejadian kedaruratan, dia bisa mandiri. Nanti kebutuhan untuk masyarakat di Bener Meriah bisa disuplai dari gudang kita di sana. Kalau yang di Takengon itu kita fokuskan untuk melayani acara. Di Gayo Luas juga kita tambah kapasitas rencana yang ada di gudang kami di Balang Kejaran ya, di Sentang. Itu kita akan tambah kapasitas. Kemudian nanti di titik-titik, beberapa titik kita bangun gudang lagi, termasuk Tamiang nanti rencananya. Kemudian di Aceh Timur juga ada, Aceh Utara.
1: Izin, Pak, suaranya kurang jelas. Silakan.
3: Jadi untuk Iren, Ini yang menarik, karena Pak Bupati, Pak Muklis itu kemarin juga sangat responsif, Pak, untuk rencana kita membangun infrastruktur. Jadi beliau sudah menawarkan kami juga untuk terkait dengan lahan. Rencananya kalau tidak ada halangan, kita akan bangun penggilingan.
1: Kurang jelas. Silakan, mohon diulangi, Pak. Tadi kurang jelas, Pak. Itunya.
3: Maaf, Pak.
1: Iya, nggak apa.
3: Jadi kami di Biren rencananya akan membangun penggilingan modern di Biren, Pak. Nah, sekaligus kita akan melengkapi dengan gudang juga, jadi storage untuk menyimpan hasil pengolahannya. Kenapa di Biren? Ternyata Biren ini kan menjadi titik yang cukup strategis, Pak, untuk di Aceh. Jadi dia bisa menarik nanti gabah hasil petani di Pidi Jaya, kemudian sisi selatan, dari timur, Aceh Utara, kemudian supply ke daerah pegunungan pun bisa dari Biren gitu di Ketakingon, Benar Meriah. Jadi insya Allah kita akan membangun RMU tadi Pak, atau pabrik beras yang modern di sekitar Biren. Kalau nggak tahun ini, paling lambat insya Allah tahun depan. Tapi kita usahakan kemarin slotnya tahun ini. Alhamdulillah kan ada, memang sudah ada rencana Pak, investasi infrastruktur kita di Aceh ini rencananya. Jadi seperti itu Pak, mudah-mudahan kami mohon doanya supaya insya Allah ini untuk kebaikan masyarakat Aceh juga nanti yang industrinya ada, menyerap tenaga kerja dan sebagainya. Jadi untuk kebaikan kita bersama.
1: Baik Pak. Saya ke Pak Endi, mungkin Pak Endi tadi juga Bapak sempat sudah menyebutkan ya, untuk dalam minggu ini berarti ada pasar murah di wilayah Kota Banda Aceh dan juga wilayah Kabupaten Aceh Besar ya Pak ya. Mungkin kalau apakah nanti ada kemudahan Pak untuk berbelanja dengan sistem digital seperti misalnya transaksi non tunai, dan tentunya jadi warga itu tidak harus membawa uang besar dalam jumlah yang banyak ya, karena mana tahu nanti kesulitan uang kembalian dari para pedagang, Pak Endi.

cashless, pakai dompet digital ya, dan bisa dompet apa aja. Nah itu ini untuk membantu kemudahan juga. Jadi kami juga biasanya anjurkan kepada teman-teman yang jika akan melakukan gerakan pamurah atau pasar murah itu menggunakan transfer digital. Kemudian kita juga mendorong di pasar-pasar atau di toko-toko untuk menggunakan kris, karena memang ini sebetulnya kris bisa berlambang terhadap inflasi juga. Jadi kalau misalnya memang

0: bayar lebih. Cuma kalau misalnya pakai kris kan bayar sesuai dengan harga yang ada gitu. Jadi penjualnya tidak repot-repot untuk mikirin kembalian juga. Dan secara transaksi itu lebih aman. Jadi untuk pedagang juga, jadi gak usah repot bawa-bawa uang nanti setelah pasar murah, bawa uang yang banyak. Itu kan nanti langsung masuk ke rekeningnya di perbankan. Itu mungkin.
1: Baik, Bapak-bapak, ini kita akan jeda sejenak dulu ya Pak ya, karena ini sudah kita ngobrol panjang lebar, ini saya nggak sadar kita belum jeda dia tadi. Sambilan juga mungkin kita berikan kesempatan untuk ada, jika ada ingin pendengar dan juga pemirsa, jika ada ingin bergabung sama kami, bisa di 0651-44336 atau juga WhatsApp di 0852-8285-4445. Dan dialog Banace Menyapa akan kembali setelah jeda berikut.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: RRI.co.id
5: Anda masih mendengarkan Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Iya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di Banda Aceh Menyapa. Dan saya akan kembali berbincang-bincang dengan narasumber kami di virtual Zoom meeting dari Banda Aceh. Saya ke Pak Marzuki lagi. Pak Marzuki, mungkin kalau seandainya nih Pak ya, di lapangan ini masyarakat ternyata menemukan adanya lonjakan harga yang tidak wajar, ini boleh melapor kemana nih Pak Marzuki? Silakan Pak Marzuki.
6: Baik, terima kasih. Yang pertama, kita sebagaimana kami sampaikan bahwa kita ada petugas di 23 Kabupaten Kota yang terus melakukan pantauan harga mulai jam 8 pagi, ya ada yang setengah 8 nah, sampai jam 10 dari pasar. Nah, apabila yang pertama, apabila ada ditemukan harga-harga yang tidak wajar, tapi dalam kondisi hari ini sebagaimana sampaikan oleh BI dalam pantauan, kita belum menemukan yang harga-harga yang tidak wajar. Cuma ada kenaikan, tapi kenaikan sedikit. Yang namanya harga tidak wajar kan ada penimbunan, ya. Dan dia juga mungkin naiknya selalu tinggi, itu berarti ada kenaikan sepihak. Kenaikan sepihak dari pelaku usaha. Mungkin ini juga belum ditemukan di Aceh. Tapi kalau memang ditemukan, kita ada petugas, tolong lapor ke petugas kita atau ke dinas kita, atau ke tim TPD, atau ke tim Satgas Pangan Polda Aceh. Ya, sekarang ada yang khusus tim Saber, tim sapu bersih pelanggaran bahan pangan. Saya pikir ini dalam rangka juga tim Saber ini juga perlu melakukan tindakan-tindakan, ya, juga dalam rangka pembinaan, Pak. Jadi ya, jangan takut masyarakat juga untuk melakukan pengusaha, oh nanti ini ada yang penimbunan, ditangkap. Nah, kita pembinaan dulu, ya. Tapi sampai hari ini Pak belum ada di Aceh ya melakukan perlindungan atau menaikkan harga yang sepihak dan luar biasa belum. Tidak menaikkan tidak kewajaran ini karena mungkin dari segi transportasi hari ini yang juga kita lihat di Tabang itu juga macet, ini juga yang segi global BBM naik ini ya, ini naik sedikit itu akibat BBM transportasi dan juga mungkin produksi ya, tak mungkin bangkit atau memang seperti cabai ya kemarin produksi karena kita kan tidak rutin tentang produksi rutin. Kita ya hari ini yang surplus itu kan beras yang juga ikan, tapi beras itu sendiri kenapa naik? Nah ini juga mungkin transportasi juga tadi kan biayanya juga, kemudian juga gak banyak ada yang dibeli dari Sulawesi, dari luar, ini juga mengalami kenaikan-kenaikan ini. Saya pikir hari ini belum ada yang tidak wajar, tapi masih pelajaran akibat biaya-biaya tadi yang mungkin demikian. Dan dapat kami sampaikan berkaitan dengan apabila ada ini boleh lapor ke dinas, ke dinas kami atau ke tim sabar atau tim satgas pangan Polda.
1: Baik Pak, mungkin terakhir harapan dari Disperindak kepada masyarakat dan pelaku usaha Pak agar stabilitas harga ini tetap terjaga Pak.
6: Baik, tapi sebelum itu saya menyampaikan bahwa sebagaimana tadi BI menyampaikan dalam 1-2 hari ini ada gerakan Pak. Ya, mereka ada beberapa titik. Tapi kami Pak di Perindak Aceh ini tolong ya disampaikan kepada masyarakat secara luas di tanggal 21 sampai 23 ya Mei ini yaitu Kamis Jumat Sabtu kita melakukan pasar murah di 23 kabupaten kota. Pasar murah di 23 kabupaten kota, setiap kabupaten kota ada 3 titik. Ya, kalau biasa ada 3 kecamatan kita. Ya, dengan total subsidinya itu 30% kita subsidi. Ya, bahkan ada sedikit di atas 30% kita subsidi dari harga pasar. Ya. Misalnya kita mensubsidi telur itu ada 15.000 yang kita subsidi per papan. Kemudian kita subsidi beras nanti beras dengan kerjasama dengan Bulog nanti beras yang 10 kilogram 6.000 kita subsidi. Jadi kalau jual di pasar 160.000 100.000 nanti masyarakat ini. Ya, kemudian juga minyak goreng ada 6.000 per liter kita subsidi. Kemudian juga gula pasir ada 4 komoditi Pak. Gula pasir juga 6.000. Jadi beras, gula pasir, minyak goreng, dan telur. Ini ada 23 kabupaten kota yang kita lakukan serentak di tanggal 21 sampai 23 itu Kamis, Jumat, Sabtu, Pak. Dalam rangka menyambut Idul Adha, saya pikir ini sangat membantu sekali, kita subsidi di atas 30%, itu satu. Yang kedua, dengan total subsidi per total seluruh Aceh itu 367 ton, Pak. Beras, itu beras. Ya. Ini dulu nanti akan menghandle ini. 23 kabupaten kota, kemudian yang kita kan sama dengan Bulog Pak, kemudian baik. 110 ton gula pasir, kemudian 110.400 liter minyak goreng, ya, kemudian 34.500 papan. Kalau per titiknya itu sekitar 5,3 ton Pak per titik, yang ini besar sekali. Kemudian 1,6 ton gula pasir dan 1.600 liter. Alias kita 800 penerima manfaat nanti. Masyarakat boleh membeli sesuai kebutuhan, ya, kemampuan dan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan. Jadi waktu pasar murah itu sistemnya antri Pak. Antri, nanti antri ambil kupon, beli sesuai dengan kemampuan keuangan, ya, dan kebutuhan. Oh hari ini saya mampu beli beras aja. Kita tidak menjual paket. Nah, artinya ini betul-betul mencoba meringankan beban daripada masyarakat sesuai dengan kemampuan dia. Kalau beli paket itu ada yang masih, karena kita yang kita sasar lah menengah ke bawah, dan apalagi ini dalam rangka kita mencoba mungkin ke pelosok-pelosok daerah-daerah terdampak juga sangat bermanfaat sekali saya pikir ini ya, ini satu himbauan. Artinya baik dalam kondisi pasar murah maupun kondisi biasa, ya, kita berharap kepada masyarakat bahwa tolong beli sesuai kemampuan dan kebutuhan, jangan beli sesuai keinginan. Gitu, ya. Artinya jangan borong. Nah, di pasar murah juga tak borong, dia satu paket dia beli. Dia beras 10 kilo satu itu ya, minyak goreng 2 kilo gitu nggak telur satu papan nggak boleh lebih. Tapi dalam kondisi biasa beli di pasar juga itu juga yang saya borong. Karena apalagi sayur diborong busuk, jadi nanti gizinya nggak bagus lagi ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada pelaku usaha jangan lakukan penimbunan dan jangan menaikkan harga sepihak. Ini kami pemerintah tegas.
1: Nah,
6: pemerintah nggak tegas, apalagi sudah bentuk tim khusus cyber, itu ada tim Satgas Pangan. Dan kita juga pemerintah dengan pimpinan Pak Menteri Madam Pak Bagus Pak Bula, apa namanya Pak Bula, ini apa namanya kita sangat tegas sudah mengusai yang hari ini kondisi masyarakat sangat masih baru melihat, jangan coba lakukan mengimbau kepada perusahaan, jangan coba melakukan penimbunan dan menaikkan harga sepihak. Mudah-mudahan ini juga didengar oleh pelaku usaha. Mungkin ini ya Pak.
1: Terima kasih. Baik, ke Pak Ahori mungkin boleh Bapak himbauan Bulog ke masyarakat terkait ketersediaan pangan menjelang hari raya Pak.
7: Baik, terima kasih Mas Pak Muammar ya.
1: Izin Bapak suaranya.
7: Baik, makasih Pak Muammar. Kami melihat semangat yang menggebu-gebu dari Pak Marzuki di Serenrat, sama Pak, semangat kita sama. Dan alhamdulillah Pak, selama ini kerjasama kami dengan Pak Marzuki dan tim itu sangat-sangat kuat Pak, sangat solid sekali. Kita punya program seperti pasar murah dan sebagainya itu, kita saling support. Nah, kami pun di Bulog, insya Allah menghimbau kepada masyarakat, tidak usah terlalu panik dan sebagainya. Kita dengan catatan begini, kita punya stok sekarang ini tertinggi sepanjang Bulog berdiri di Aceh. Jadi dengan kode apa namanya indikator seperti itu, selalu kita tidak akan kekurangan. Termasuk masyarakat kita yang ada di pegunungan, Narmia, Takengon, setiap hari-hari ini kami mengirimkan terus Pak untuk mensuplai gudang kami di sana. Dari Biren, dari Loksmawe, dari PD dan sebagainya, kita kirim ke sana Pak. Jadi enggak usah khawatir, enggak usah panik. Insya Allah untuk kebutuhan beras sangat cukup. Kalau misalnya ada yang masih ini, silakan datang ke kami, tidak apa-apa Pak. Kita lain. Seperti itu mungkin Pak Muammar, terima kasih.
1: Baik, terakhir ke Pak Endi Pak, mungkin pesan dari BI kepada masyarakat agar tetap bijak berbelanja menjelang hari raya, Pak Endi.
0: Baik, terima kasih Pak Muammar, juga para narasumber lainnya ini. Mudah-mudahan nanti kerjasama nyebut terus berlanjut. Dan memang tadi seperti pesan dari Pak Ahori maupun Pak Marzuki, sebetulnya untuk ketersediaan pasokan ini di Aceh aman ya, tidak ada terkendala. Nah mungkin nanti kita menghimbau untuk masyarakat dan seluruh pendengar untuk belanja bijak. Ada 4 langkah nih yang belanja bijak. Yang pertama, bijak untuk membeli, jadi belinya sesuai kebutuhan, tidak berlebih-lebihan dan borong karena takut kehabisan, apalagi menjelang Idul Adha kan memang biasanya harga naik, itu justru karena banyak yang membeli tidak sesuai kebutuhan, jadi memborong, akhirnya stoknya di pasar menipis sehingga harga naik. Yang kedua adalah bijak memilih, jadi ketika misal harganya sedang tinggi, misal cabai merah sedang tinggi, itu kita cari alternatif lainnya, bisa menggunakan produk hilir, misalnya cabai kering atau cabai bubuk. Itu kalau kita lihat, teman-teman lihat di banyak sekarang di medsos, di YouTube, itu cara mengolahnya itu rasanya sama dengan cabai segar biasa. Nah itu supaya untuk bijak memilih target komoditasnya, kemudian bijak mengkonsumsi, jadi stok boros pangan, jangan mubazir, misal mau bikin sambal secukupnya, jangan sampai nanti banyak yang terbuang, itu untuk bijak berkonsumsi, jangan ada yang membazir. Kemudian yang keempat, bijak bertransaksi. Nah ini utamakan non-tunai, pakai kris karena lebih praktis dan aman. Mudah-mudahan inflasi di menjelang Idul Adha ini terjaga dan

0: Baik, baik Pak Indi juga izin informasi Pak ya, insya Allah hari Jumat mungkin kalau bukan jam 3 atau setengah 4 ini kami juga akan berbincang ini bersama satu pelaku UMKM dengan tema optimalisasi kris Pak. Insya Allah di Jumat. Mana tahu mungkin Pak Indi sempat dengar ya. Promosi sedikit Pak ya, gak apa-apa. Ya baik, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian Dialog Banda Aceh Menyapa untuk edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026, dengan tema pengawasan distribusi dan stabilitas harga bahan pokok di Aceh selama Idul Adha. Untuk Anda yang mungkin ketinggalan dialog pada pagi hari ini, bisa menyaksikannya kembali di YouTube RRI Banda Aceh Live. Dan saya Muammar, pamit undur diri. Saya juga ingin berterima kasih pada narasumber, ada Pak Hendy, ada Pak Marzuki, ada juga Pak Al-Horini yang sudah bersama kami di virtual Zoom meeting RRI Banda Aceh. Sampai berjumpa kembali di lain waktu Bapak-Bapak. Selamat menunjukkan akses kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Muammar, Pak Hendy.
2: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh Pagi ini. Dialog Banda Aceh Pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini di suasana cerah untuk Kota Banda Aceh edisi 12 Mei, sehari Selasa. Tentunya Syarif Kibatral temannya aktif.

15 tahun. Selama itu, dunia menunggu Piala Dunia kembali dimainkan. Perang Dunia Kedua membuat turnamen 1942 dan 1946 dibatalkan. Stadion

0: hancur, banyak pemain yang ikut perang, dan dunia belum benar-benar pulih. Lalu tahun 1950, sepak bola akhirnya kembali hidup di Brazil. Brazil dipilih menjadi tuan rumah karena dianggap relatif tidak terdampak langsung oleh perang seperti negara-negara Eropa. Negara ini juga sedang menunjukkan ambisi besar untuk menjadi pusat sepak bola dunia. Sebanyak 13 negara ikut berpartisipasi. Jumlah itu sebenarnya berkurang karena beberapa tim mundur di saat akhir akibat masalah perjalanan dan kondisi ekonomi pasca perang. Menariknya, ini menjadi Piala Dunia pertama yang diikuti tim dari Inggris. Padahal negara pencinta sepak bola itu sebelumnya selalu menolak ikut karena merasa turnamen FIFA belum sepenting kompetisi mereka sendiri. Namun cerita terbesar justru datang dari tuan rumah. Brazil membangun stadion raksasa Maracana di kota Rio de Janeiro. Stadion ini dipenuhi hampir 200 ribu penonton pada laga penentuan juara. Ya, penentuan juara. Karena uniknya, Piala Dunia 1950 tidak memakai final tunggal. Empat tim terbaik masuk grup akhir dan juara ditentukan dari klasemen. Brazil hanya butuh satu hasil imbang melawan Uruguay untuk menjadi juara dunia pertama mereka. Semua orang yakin Brazil akan menang. Mereka punya pemain bintang seperti Ademir, pencetak gol terbanyak turnamen, dan Zizinho, playmaker yang disebut-sebut sebagai pemain terbaik Brazil saat itu. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Uruguay bermain tenang setelah skor sempat imbang 1-1. Alcides Gigia mencetak gol yang membuat Stadion Maracana mendadak sunyi. Uruguay menang 2-1. Peristiwa itu dikenal dengan nama Maracana Show, satu kejadian terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Banyak penonton Brazil menangis, ada yang pingsan. Bahkan warna jersey putih Brazil yang dipakai saat itu dianggap membawa sial dan akhirnya diganti menjadi warna kuning hijau seperti yang dikenal sekarang. Sementara Uruguay, sekali lagi membuktikan bahwa negara kecil juga bisa mengguncang dunia.
1: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pendengar, Bupati Aceh Besar Haji Muharram Idris atau yang akrab disapa Syekh Muharram meminta pemerintah Aceh bersama pemerintah pusat mempercepat proses pembayaran pembebasan lahan untuk pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM regional Aceh Besar Banda Aceh di Kecamatan Lepung. Permintaan itu disampaikan Syekh Muharram saat mengikuti Zoom meeting bersama Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum terkait percepatan pembangunan SPAM regional Lepung di Aula PDAM Tirta Mentala Aceh Besar, Kecamatan Ingin Jaya kemarin. Menurutnya ya pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Besar selama ini telah melakukan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat terkait rencana pembangunan SPAM regional itu dan mendapat dukungan positif dari warga. Yang menegaskan pembangunan SPAM regional Lepung sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat Aceh Besar, termasuk beberapa wilayah kota Banda Aceh yang terus meningkat setiap tahun. Bahkan Syekh Muharram mengatakan pemerintah Kabupaten Aceh Besar bersama Pemko Banda Aceh siap mendukung proses pembebasan lahan apabila nantinya masih terdapat kebutuhan anggaran tambahan untuk pembebasan lahan.

0: Hujan turun bukan hanya langit yang berubah, tetapi juga kondisi jalan. Genangan air, permukaan licin, dan jarak pandang yang terbatas bisa meningkatkan resiko kecelakaan di jalan raya. Ingat, berkendara saat hujan membutuhkan kewaspadaan ekstra. Gunakan jas hujan yang aman dan tidak mengganggu keseimbangan. Nyalakan lampu kendaraan, jaga jarak aman, dan kurangi kecepatan. Keselamatan Anda bukan hanya milik Anda, tapi juga milik orang-orang yang Anda cintai. Mari berkendara dengan bijak demi perjalanan yang aman meski langit sedang menangis.
1: Beli pot baru lagi nih, Zal.
2: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
1: Hobi ya kamu nanam pohon?
2: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
1: Masa sih?
2: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
1: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
2: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
1: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
2: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
3: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Sobrengar, indeks saham, indeks harga saham gabungannya IHSG di Bursa Efek Indonesia diperkirakan akan melanjutkan pelemahan dalam pembukaan perdagangan hari ini. Pada penutup ...105,62 disertai aliran keluar modal asing. Analis pasar modal dari tim Pintraco Sekuritas kemarin yang mengatakan aksi jual saham oleh investor asing mencatatkan net sale atau jual bersih sebesar Rp659 miliar. Menurut tim Pintraco, sentimen pasar sedang negatif dipengaruhi oleh rencana penerapan tarif royalti tambang. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral ESDM menyatakan implementasinya ditunda. Pelaku pasar juga mencermati data indeks keyakinan konsumen yang relatif stabil di level 123 pada April 2026. Indeksnya naik sedikit dibandingkan bulan Maret yang tercatat sebesar 122,9 P. Tim analis Pintraco juga melihat persepsi terhadap kondisi ekonomi saat ini sedikit membaik. Penjualan sepeda motor di pasar domestik meningkat 28,1% secara pertahunan menjadi 520.972 unit di bulan April 2026. Yang mengatakan pendengar, kenaikan ini terutama karena normalisasi setelah pada bulan sebelumnya terdapat libur hari raya. Pelaku pasar juga akan mencermati data penjualan retail untuk bulan April 2026 yang akan dirilis oleh Bank Indonesia.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

Terima kasih sudah mendengar, Anda masih bersama kami di Pusat Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Dan sesaat lagi mendengar pada pukul 11 ya, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Untuk itu tetap terus bersama kami.

Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang ketika menjamu Leeds United. Cleveland Cavaliers menundukkan Detroit Pistons pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi. Madura United takluk dari Bayangkara FC pada lanjutan Super League musim 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. William Adea melaporkan selengkapnya. Delivery is a good hit. Tell
1: Benz a shot. Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Matistel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
2: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami. Hanya sekali di babak
1: pertama. Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
3: Yes, of course. It's a good result for us.
4: Ya, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
1: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Purgiantara.

veteran Luis Suarez membuka peluang kembali memperkuat timnas Uruguay menjelang Piala Dunia 2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ITLM Open 2026. Ia mengalahkan

0: Usai pertandingan, Sinar mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
1: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik. Jadi saya senang. Tentu saja kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan. Tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju. Tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
0: Kebenaran ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 asis bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak

ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sampai Club mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sampai Kerap putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.

Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada

0: terus mengaku keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026 bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam. Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tapi Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United. It's a moment
1: that the two players line on the ground, one person on there, Boris has the ball. Kemudian ada satu momen ada dua pemain yang berjalan dalam, satu pemain yang dekat, satu pemain yang kita, terus Boris berpeluang untuk main, terus kita bisa main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect. Kalau mereka mau jadi juara, jadilah juara yang dengan non-gentle ya. Jadi harusnya dia bisa sebuah kita, tapi dia main. Lalu itu terus kemudian entah bagaimana membahas untuk bola dan jadi final besar.
0: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bhayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1, saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP, penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen, 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie, tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible. Today,
5: luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam melakukan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So, yeah, for sure, I want to say thank you so much for all the Indonesian people and.
5: Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. Incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Mendengar yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: lagi masih di Radio Republik Indonesia, Jasingkil, kanal informasi dan inspirasi pendengar.
1: Aku sadar
0: ini sudah berada di menit 39 dari pukul 11 jelang siang hari ini dengan cuaca yang masya Allah cerah sekali di luar sana. Semoga segala aktivitas yang Anda kerjakan di Singkil siang hari ini berjalan dengan lancar ya. Sudah waktunya untuk berehat siang dan jangan sampai Anda melewatkan makan siang Anda di hari ini. Dan hati-hati untuk yang sedang melakukan perjalanan, tetap fokus dalam mengendarai kendaraan Anda.

Satu Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id pusat pemberitaan. Terkait tentang PPIH, terapkan sistem satu pintu demi keselamatan jamaah. PPIH Arab Saudi menerapkan sistem satu pintu di Terminal Ajayat sejak Sabtu 9 Mei 2026. Kebijakan itu menjaga keselamatan jemaah saat antri bus selawat menuju hotel. Sistem buka tutup diterapkan selepas salat fardu, terutama Isya, Subuh, dan Jumat. Kebijakan itu mengurangi kepadatan jemaah di area terminal bus. Dan penjelasan dari Kepala Bidang Transportasi PPIH Arab Saudi Syarif Rahman, sistem berdasarkan pengalaman haji sebelumnya. Ia mengatakan juga sebelumnya belum ada pembatas antara koridor jemaah dan area bus, dan kondisi itu membuat jemaah langsung berebut menaiki bus selawat. Tahun ini Terminal Ajayat dilengkapi koridor pejalan kaki khusus jemaah. PPIH juga menyediakan pintu masuk khusus menuju area bus selawat. Bus selawat diatur sesuai nomor rute masing-masing untuk memudahkan pengangkutan jemaah. Setelah bus penuh, kendaraan langsung diberangkatkan dan pintu terminal sementara ditutup. PPIH meminta petugas kloter membantu menjelaskan mekanisme antrian kepada jemaah. Keluarga jemaah juga diminta mengingatkan pentingnya bersabar saat menunggu bus. Menurut Syarif, sistem tersebut cukup efektif mengurai kepadatan di Terminal Ajayat. Pengangkutan jemaah menuju Misfalah selesai sekitar 58 menit selepas salat Isya tentunya.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: wabarakatuh. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, saatnya kita jelang lintas berita edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Nur Hayati. Cabai merah di Takengon tembus Rp40.000. Informasi ini dari rri.go.id Takengon. Pendengar, harga cabai merah di kota Takengon, Kabupaten Aceh Tengah mengalami kenaikan cukup signifikan pada pekan ini. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah per 11 Mei 2026, harga cabai merah besar naik menjadi Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp35.000, sementara cabai merah keriting naik dari Rp30.000 menjadi Rp35.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai menjadi perhatian karena merupakan salah satu kebutuhan pokok rumah tangga yang paling banyak digunakan masyarakat. Selain cabai, sejumlah komoditas lain juga mengalami kenaikan harga, seperti gula pasir dalam negeri yang naik menjadi Rp20.000 per kilogram, kol kubis menjadi Rp8.000 per kilogram, wortel Rp9.000 per kilogram, dan jeruk sayur naik menjadi Rp23.000 per kilogram. Meski demikian, secara umum harga bahan pokok penting dan strategis di wilayah Aceh Tengah masih relatif stabil. Beberapa komoditas bahkan mengalami penurunan harga. Minyak goreng kita tercatat turun tajam dari Rp18.000 menjadi Rp16.000 per liter atau turun 11,11%. Penurunan harga juga terjadi pada telur ayam boiler yang kini dijual Rp1.800 per butir dari sebelumnya Rp2.000. Sementara terong Belanda mengalami penurunan terbesar, yakni dari Rp25.000 menjadi Rp20.000 per kilogram atau turun 20%. Untuk komoditas utama lainnya seperti beras, ayam boiler, daging kerbau, bawang merah, bawang putih, ikan, gas LPG hingga kopi Arabica dan Robusta masih berada dalam kondisi stabil dibandingkan pekan lalu. Dinas Perdagangan Kabupaten Aceh Tengah menyebutkan ketersediaan bahan pokok di pasar tradisional maupun pusat perdagangan masyarakat masih aman dan terkendali. Masyarakat diimbau tetap berbelanja sesuai kebutuhan serta tidak melakukan pembelian berlebihan agar stabilitas harga tetap terjaga. Mendengar demikian lintas berita hari ini edisi 12 Mei 2026 bersama saya Nur Hayati, dan Anda dapat mendengarkan kembali lintas berita pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti Lintas Berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam Lintas Berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Dan sepertinya kita harus break sejenak untuk menunaikan sholat zuhur. Dan dari studio Pro 1 Aceh Singkil, kami kumandangkan seruan azan sholat zuhur. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur untuk Anda.
1: Sesaat lagi kita akan dengarkan kumandangan seruan azan sholat zuhur untuk wilayah Singkil dan sekitarnya.

0: berdoa mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang cukup, dan dijauhkan dari kejelekan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa ilal khairi qarribna wa 'anish syarri ba'idna.
0: Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon Engkau ilmu yang bermanfaat, amal perbuatan yang diterima, rezeki yang lapang, dan dekatkanlah aku ke perilaku yang baik, serta jauhkanlah aku dari perbuatan yang jelek.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل لا يرفع الدرجات للعبد الصالح في الجنة فيقول يا ربي أنى لي هذه فيقول باستغفاري ولدك لك.
1: Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha gagah dan maha mulia sungguh mengangkat derajat hamba salih di surga. Maka hamba yang salih bertanya, wahai Tuhan, dari mana saya memperoleh ini? Allah menjawab, dengan dari istighfar anakmu untukmu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terbaik.

0: disiarkan lebih cepat dan akurat. Berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
1: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sugulo Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
2: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
3: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
0: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Nur Hayati.

dapat Anda ikuti siang ini di antaranya. Jemaah Aceh Singkil di Pesejuk siap diberangkatkan ke Tanah Suci. Ratusan ternak kurban sepi. Ya, maksud kami ratusan ternak kurban siap penuhi kebutuhan warga. Sebelum salam.

0: publik yang terkait dengan hajat-hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
1: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
2: Seperti yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
1: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk dia melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi, serta sumur jam-jam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh miniatur replika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi di media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, media center haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini

0: suci, bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
1: Alhamdulillah, tapi apa yang sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu udah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Alhamdulillah, penuh banget.
0: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah tahun haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Repo 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri Sirait melaporkan.

bagi jemaah haji. Di Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat-saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT Asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan Asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal Asrama Haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan

0: seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini nggak 13 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
0: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam, habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu. Untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki. Karena ada bar.
0: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lampu. Dan juga ada nyih, ya kan, oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, kupat, kacang-kacangan, almond, kustasi, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan tidak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
2: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
3: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Katanya kita tambah ini supaya
2: lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk memperkuatnya bang?
3: 20
2: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
3: Tidak terhitung.
2: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
3: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
4: nggak pas.
3: Paskan lah bentuknya. Bisa.
2: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
3: Ini 5.000 aja.

0: musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
1: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telepongnya, jilbab, ya, ololinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang. Kadang ada, kadang tidak, gitu.
2: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
1: Ya, selesai mereka inilah, dari proses jemaah. Jadi, waktu orang mereka itu makan, sambil jalan, kan.
2: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
1: Dari subuh. Sampai mereka tidur.
2: Setidaknya lumayan lah, Kak, gitu ya, penjualannya.

dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari di koperasi. Bagi mereka, Rahmaini, Nobi, dan Rahmanto, musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Medan. Dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan

Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Indonesia PSSI berencana memanggil Ilex selaku operator kompetisi usai championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dihelat. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan Ilex sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur championship berjalan dengan lancar.

0: kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
1: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan, ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.

0: marham ummata Muhammad. Allahumma aslihu ummata Muhammad. Allahumma jbur ummata Muhammad. Allahumma afi ummata Muhammad. Allahumma farrij an ummati Muhammad farjan ajilan ya arhamar rahimin.
1: Artinya, wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, belas kasihanilah umat Muhammad. Wahai Allah, sejahterakanlah umat Muhammad. Wahai Allah, tutupilah kesalahan-kesalahan umat Muhammad. Wahai Allah, ampunilah umat Muhammad. Wahai Allah, lapangkanlah umat Muhammad dengan kelapangan yang cepat. Wahai Zat yang paling rahim di antara semua yang rahim.

0: zinatul arsy.
1: Artinya, Maha Suci Allah sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.